0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu bersebahan Anastasi dengan tajuk lagu je Gila terus menghiasi rentak pagi KL 8.2 minit pagi.
2: Okey, kita nak bacakan komen untuk video tular kita yang terakhir ni. Adik kita pergi ke Lita Sepang F1. Bukan je nak tengok perlombaan, dia siap bawa buku untuk study.
1: Saya pernah macam tu. Esoknya saya nak exam. Masa belajar dekat universiti dululah. Waktu tu ada perlawanan bola sepak. Saya nak Barcelona. Sambil-sambil tengok tu dekat kedai mamak sambil study.
2: Masuk juga dalam kepala.
1: Masuk juga.
2: Okey, ni komen daripada Hussein. Dia kata, bro, belajar fizik di tempat yang betul.
1: Betul lah. Kalau kita tengok bukunya tu, buku tu macam subjek sains lah. Kenalah dengan F1 tu. Ada juga Dim Sam. Bila parent dah cakap, aku dah bawa kau pergi tengok F1, gagal exam siap kau.
2: Okey. Ini komen daripada OG Sweet. Ni mesti hari Isnin ada exam. Mak tak bagi pergi, tapi dia nak pergi juga. Mak suruh baca buku sambil tengok F1.
1: Okey, dan juga ada Mero Hehe. Selalu belajar teori je, dia nak belajar amali prinsip berdeli. Kalau nak tahu prinsip berdeli ni, menyatakan bahawa apabila had laju sesuatu berdali termasuk udara meningkat, tekanan berdali tersebut akan berkurangan. Saya pun tak faham.
2: Ini kita belajar masa sains tingkatan 5.
1: Ada.
2: Awak dah lupa ke, Ibi?
1: Saya tak ingat lah.
2: Okey, ni komen daripada Had. Dia kata, Ahmad ni memang budak baik dan rajin. Ketua pengawas tahun 2026-2027. Terbaik, Mat. Bawalah adab dan ilmu ke mana saja kau melangkah. Dia kenal ni. Ahmad nama dia.
1: Dia Had ni kawan kepada Ahmad lah. Baik, daripada Vivina. I see future it's bright.
2: Nampak cerah masa depan cerah.
1: Ya, mungkin satu hari nanti adik Ahmad kita akan menjadi engineer. Membina pengangkutan ataupun
2: kereta
1: F1 ni. Mungkin siapa tahu. Ataupun dia jadi berlumba.
2: Dia jadi berlumba kan. Kita doakanlah yang terbaik untuk adik ni. Okay, settlelah 3 video tular kita hari ni. Kalau nak tengok video tersebut semula, boleh tengok dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL.
1: Okay, baik, sebab sini kita ada vibe positif. Kita nak bersama-sama Mak Guam beribu terus dengan lagu ini. Sebab Udit Narayan dan juga Al-Kayani, sebuah lagu Hindustan. Muhammad Dilka Sakun. Bukan Muhammad dia. Muhammad Dilka Sakun.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini Baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Perasan tak bila berlaku kemalangan dekat atas jalan raya, tak kiralah langgar bumper sikit ke atau langgar teruk sikit ke, benda pertama yang orang buat mesti melompat daripada kereta, lepas tu mulalah bertegang leher tuduh siapa yang salah kan. Relax dulu. Hari ni saya nak kongsi 4 langkah penting yang anda wajib buat bila berlaku kemalangan supaya hak dan ganti rugi anda terjamin. Langkah pertama yang anda perlu lakukan adalah bertenang dulu dan kawal emosi. Berhentikan kenderaan anda ke tempat yang lebih selamat dan nyalakan hazard light. Jangan terus ajak bergaduh tepi jalan. Bahaya tau. Langkah kedua pula, yang ini paling penting dari sudut undang-undang, iaitu ambil gambar semua bukti-bukti yang ada. Zaman sekarang ni semua pakai smartphone kan? Jadi antara gambar yang perlu diambil adalah, pertama, gambar kedudukan kedua-dua kenderaan dari pelbagai sudut. Yang kedua, gambar nombor pendaftaran kenderaan yang terlibat. Dan yang ketiga, gambar kerosakan kenderaan anda dan kenderaan pihak satu lagi. Kalau anda mengalami kecederaan dan tak boleh nak ambil gambar, boleh minta tolong orang awam untuk ambilkan gambar-gambar tadi. Kalau ada dashcam, terus save footage dashcam tu. Sebab gambar dan rakaman dashcam ni lah bukti yang paling kuat bila kes masuk mahkamah atau untuk urusan insurans nanti. Langkah yang ketiga, tukar maklumat dengan pihak satu lagi. Ambil nombor telefon, nama dan alamat pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir sekali, langkah keempat, buat laporan polis dalam tempoh 24 jam. Tak kisahlah kemalangan kecil atau kemalangan besar, report polis ni lah sebenarnya nyawa untuk apa-apa tuntutan insurans. Tapi kalau anda mengalami kecederaan dan perlu dihantar ke hospital terlebih dahulu, pergilah hospital dulu. Lepas discharge daripada hospital nanti, barulah pergi buat report polis. Dan satu lagi pesanan ikhlas daripada saya. Kalau ada individu yang tidak dikenali tiba-tiba muncul dan minta anda sign apa-apa dokumen berkaitan insurance claim, jangan sign apa-apa selagi anda tak faham atau belum berhubung dengan syarikat insurans anda sendiri atau dengan peguam yang bertauliah. Jaga diri, pandu cermat. Kalau ada apa-apa masalah undang-undang berkenaan kemalangan jalan raya, carilah peguam yang sah dan berdaftar.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Festival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Baik, di Lebuh Raya Persekutuan, jangkaan trafik lebih sesak daripada biasa dari Shah Alam ke Subang Jaya akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran Batu 3. Dan di Lebuh Raya Damansara Puchong, trafik perlahan ketika ini dari arah utara Kampung Baru ke susul Lebuh Raya Persekutuan, Kelana Jaya ke SS2 dan dari arah selatan Sungai Pencala ke TTDI. Dan di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan jalan kewajipan susur ke Subang Jaya, Sifil ke Sunway U-turn, dan juga dari Awan Besar susur ke Max KL, dan dari arah barat Awan Besar ke Kinrara, Sunway ke susur South Quay.
2: Baik, rutan bagi KL sebab sini kita ada belajar apa hari ni. Kita nak ke Kelantan, nak belajar tentang Makadar di sana. Ini lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, rutan pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajay Kami Ahmad. Saya daripada Etetia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakai sekolah dan juga gula dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 1 daripada sekolah menengah SMP Taman Mutiara. Voucher 1 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 kah, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

0: Hai, lagu daripada Wani Carey baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Pulang. Jangan pulang dulu, baru masuk office nak pulang kenapa?
1: Baru je punch card. Kalau nak keluar ada urusan, bagi tahu bos dulu.
0: Bagi tahu bos dulu, jangan nak main keluar je. Baik, untuk hari ni kita nak ke Kelantan menerusi belajar apa hari ni. Satu makanan yang saya kira unik, pertama kali saya cuba dulu, saya ingatkan ikan masin ikan kering. Rupanya bukan.
1: Bukan, tapi rasa dia tak masin lah.
0: Dia tak masin sangat, dia basah-basah lagi. Dia hampir-hampir ke masin tu.
1: Okey, hari ni kita nak kenalkan anda makanan apa, makanan yang dari Kelantan. Namanya ikan bekok.
0: Ikan bekok. Kalau dekat Kelantan mereka panggil ikan bekok.
1: Ikan bekok.
0: Ikan bekok ya.
1: Ikan ni biasanya diperap dengan garam dan dijemur seketika dan menjadikan rasanya masin tapi isi dia masih lembut.
0: Dan juga antara yang popular ialah ikan gelama. Bila digoreng garing memang sedap dimakan dengan nasi panas, budu, cili dan juga ulam.
1: Nama dia bukanlah ikan bekok. Nama makanan tu ikan bekok.
0: Tak, nama ikan tu.
1: Ikan tu ikan gelama.
0: Ikan gelama. Bila dia dah jadi kering tu
1: jadi ikan bekok.
0: Jadi ikan bekok.
1: Sebab kalau baca dekat sini, istilah bekok dalam dialek tempatan menggambarkan keadaan isi ikan yang masih lembap dan berair di bahagian bawah walaupun dia sudah digaul dengan garam dan dijemur.
0: Kalau ikan masin tu ada yang tak tahan makan sebab masih sangat. Yang ni dia macam masin-masin tak masin sangat.
1: Masih happy pergi Kelantan itu makan ikan bekok ni, gu dia dengan apa?
0: Gu dia dengan ni lah, dengan ulam, dengan ulam. Budu tu pula dia cincang pula dengan asal limau sikit. Lepas tu ada cili. Memang tak pandang kiri kanan lah. Berat pada saya bertambah.
1: Ini kalau mak mentua lalu kat belakang pun tak sedar.
0: Tak sedar. Siap-siap silap-silap dia suapkan saya dengan ikan bekok tu.
1: Saya nak carilah ikan bekok ni, teringin juga tengok dalam gambar yang dalam kita punya ni. Memang nampak cantik lah.
0: Nampak cantik.
1: Tapi
0: kan,
1: kalau tengok-tengok ada juga rupa-rupa macam ikan terubuk masin.
0: Ikan terubuk masin. Dia lebih kurang lah tu.
1: Kurang ni adik-beradik.
0: Kacang hijau dalam TikTok live dia katanya sedap ikan bekok. Penuh pula dengan nasi panas. Rosmi Osman Seman katanya ikan bekok separa kering. Okey. Jadi kepada anda yang mungkin berkesempatan nak ke Kelantan, mungkin di KL, anda boleh cari ikan bekok, right?
1: Okey, jom selepas ni ada lagi yang kami akan kongsikan bersama dengan anda untuk Arena 972. Kita nak menghibur dulu lagu persembahan
0: daripada Peter Pan, mungkin nanti rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Aduh. Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, 8.39 minit pagi. Macam biasa untuk waktu ni, kami nak berkongsi info sukan terkini.
2: Baik, jom kita nak tengok perkembangan sukan tanah air di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai dengan 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa, menduduki tempat ke-11 keseluruhan dan menyamai pencapaian terbaik di Guangzhou 2010.
1: Okay, dalam Formula 1 F1 di Sepang semalam pula, Max Verstappen muncul juara diikuti Kimi Antonelli di tempat kedua dan juga Lewis Hamilton di tempat ketiga. Perlumbaan berlangsung dramatik dengan hujan serta beberapa gangguan keselamatan.
2: Baik, kita nak beralih ke di Litor di Langkawi 2026, turut melabuhkan tirai dan pelumba Jerman Leonard Judge muncul juara keseluruhan, manakala Matteo Malucelli memenangi peringkat terakhir di Putrajaya.
1: Okay, dan untuk Harimau Malaya pula, Malaysia akan turut menetap Vietnam petang ini dalam perebutan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026, sementara final menemukan Indonesia menentang Thailand.
2: Dan untuk peminat sepak takraw, saingan STL Division 1 bermula 7 Oktober sebelum Liga Premier bermula 21 Oktober dan juara bertahan Perak Bison pula menyasarkan kelompok ketiga terbaik musim ini.
1: Dan pastinya itu antara info sukan yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Setiap hari Isnin hingga Jumaat 8.40 minit pagi dan menerusi KLKL 6.30 minit petang.
2: Ya, Nadi Sukan di udara, Arena 972.
1: Ini dia Alif Sata, Cukup Indah, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Itu dia lagu persembahan Black Eyed Peas dengan Where Is The Love. Baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
1: Okay, hargai cinta yang ada pada anda kerana cinta itu sekali ia pergi tak mungkin berpaling kembali.
0: Ya, carilah cinta untuk kesenangan diri sendiri.
1: Oh, jangan pentingkan diri sendiri juga. Lepas tu kalau nak bercinta kan, yang penting kita kena bahagia dengan pasangan kita. Jangan harapkan kita je bahagia.
0: Give and take lah.
1: Okay, baik. 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada teka-teki dan juga banyak lagi lah perkara menarik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda.
0: Dan sementara itu, jom kita dengarkan lagu persembahan
1: Saiful dengan tajuk lagunya Ku Juga Mencintaimu. Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama, mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 6

0: Baik, untuk info trafik waktu ini, terdapat kereta rosak di kilometer 2785 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ainsdale. Lorong kanan terhalang tapi trafik masih lagi terkawal. Dan di Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan ketika ini dari Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai Lebuh Raya NPE, dari Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan di Persimpangan Ikat Emas ke Jalan Istana. Dan di Lebuh Raya Kesal, trafik turut perlahan dari arah timur dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan susur ke Subang Jaya.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ini adalah Rentak Pagi KL. Sudah pun 9.15 minit pagi. Pertemuan kita pada hari ini, 5 Oktober 2026. AP, Syafiq dan juga Andiana kembali temani anda.
0: Ya, jam terakhir kami temankan anda. Terima kasihlah kepada anda semua yang dengarkan kami. Tak kiralah di mana saja anda berada. Mungkin dengarkan kami di 97.2 yang sedang memandu. Hati-hati memandu, yang tengah bersarapan. Selamat menjamu selera. Dan rakan-rakan kita pun yang berada dalam TikTok Live KLFM Official, kita nak ucapkan terima kasih.
1: Okey, baik. Dan pastinya 9 Oktober ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan akan membuat pembentangan Bulan Jawan 2027. Untuk itu, KLFM akan membawakan Sembang KL edisi khas Bulan Jawan 2027. Pastinya bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan anda.
0: Ya, apa harapan anda, apa tumpuannya dan juga apa impak pada kehidupan kita. Semuanya kita akan bawakan untuk Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027.
1: Okey, kita ada pra belanjawan 6 hingga 8 Oktober. Kita ada juga grandstand belanjawan 9 Oktober dan juga pasca belanjawan dari 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 minit petang.
0: Ya, dengarkan di Sembang KL, Nadi Kota KL.
1: Alright, ini dia Azam dan Jerepah Retak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak. Pagi KL. Game on. Baik, hari ni kita nak main teka-teki. Mm-hmm. Ha, teka-tekinya yang akan diberi oleh AP.
1: Ya, teka-tekinya sangat mudah.
0: Gen Z.
1: Dia tak apa-apa nak Gen Z sangat lah di zaman-zaman kita lah.
0: Okey, okey, okey.
1: Dan teka-tekinya berkaitan tentang makanan.
0: Okey.
1: Dalam banyak-banyak makanan, makanan apakah yang kalau selalu kalau kita potong makin pendek kan? Mm-mm. Jadi kalau kita potong pun dia tetap ke panjang.
0: Apa kacang
1: dia?
0: Panjang.
1: Oh, kacanglah. Tahu ah. Mudah sangat.
0: Mudah sangat.
1: Okey, dalam banyak-banyak makanan, makanan apa yang boleh melompat?
0: Lompat tikam.
1: Lompat dan juga selalu digunakan waktu perang.
0: Waktu perang Makanan.
1: Makanan. Kadang-kadang ada sukan juga gunakan makanan ni.
0: Tak tahu. Lembing.
1: Alah. Ada makanan lontar lembing. Jawapannya adalah kacang kuda. Okay.
0: Itu je teka-teki dia hari ni.
1: Saya memang tak ada idea hari ni.
0: Mudah sangat.
1: Ada satu lagi. Kalau banyak makanan, makanan apakah walau dia letak di mana saja, dia tetap akan berada dalam botol.
0: Kacang botol.
1: Saya belanja lah hari ni Okay. Dan selepas ini kita ada denda. Nak denda siapa? Mungkin denda saya lah sebab dapat jawab sebuah teka-teki saya. Ini lagu daripada Hujan, Bila Aku Sudah Tiada. Lain terus, letak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: karaoke, pilih 972.
1: Baik, lagu ciptaan Rizka persembahan Fairuz Azwan bersama-sama Edri Hashim, pemain gitar hero Malaysia dengan tajuk lagunya Ego.
2: Baik, sebelum kita nak masuk ke bilik karaoke 972, AP kena denda hari ni. Sebab tadi saya dapat jawab lah soalan teka-teki AP. Hari ni denda dia tongue twister.
1: Tongue twister.
2: Biasanya tongue twister ni kita bagi bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tapi hari ni saya jumpa dekat Google ni ada Javanese tongue twister.
1: Oh, bahasa Jawa.
2: Bahasa Jawa.
1: Oh, bahasa Melayu pun saya terkial-kial mencakap di bahasa Jawa ya. Okey, tak apalah, saya cubalah.
2: Saya dah bagi dah kat AP perkataannya. Jadi sila mulakan denda itu sekarang.
1: Ya, kepada orang-orang Jawa sekalian, kalau salah minta maaf ya. Ya, saya try. Kala kula kelas kalih kula, kiling-kiling wetan kali kelangan, kalung kula kalian kula, kalau loden kolang kaling kalih.
2: Laju sikit.
1: Oh, udah macam baca mentera.
2: Laju sikit.
1: Kala kula kelas kalih kula, kiling kalian wetan kali kelangan, kalung kula kalian kula, kalau loden kolang kali kalih.
2: Okey.
1: Maksudnya apa? Maksudnya
2: bahasa Jawa AP lagi menjadilah. Maksud dia, waktu saya kelas 2, saya menengok ke sana kemari di timur sungai, hilangan kalung saya dan saya tersedak 2 biji kolang-kaling.
1: Kolang-kaling tu apa?
2: Kolang-kaling ni apa tu? Aren punya
1: aren?
2: Biji.
1: Aren.
2: Buah aren. Buah aren.
1: Oh, buah aren.
2: Buah kabung.
1: Oh, buah kabung.
2: Buah kabung.
1: Oh, buah kabung ni yang buat gula Melaka tu. Ah, betul lah. Gula kabung. Gula kabung.
2: Gula kabung.
1: Ah, gula Melaka. Ada bagi gula Melaka, gula kabung. Okay, selesai untuk bahasa Jawa ya.
2: Ya.
1: Tongue twister pada hari ini. Eh, bahasa Jawa saya tahu tau. Siji, loro, telu, papat, limo, nanam.
2: Itu semua senang. Semua tahu, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3. Baik, selesai untuk apa nama, denda. Kita tak terus karaoke dengan lagu ini bersebahan kumpulan Search dengan tajuk lagunya Fantasia Bulan Madu. Dan sebab sini ada lagu Cici Faramida, Ulan Merindu.
2: Lentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Itu dia lagu Cici Faramida dengan Wulan Merindu. Siapa nyanyi lagu ni, dia mesti auto tangan dia bergerak.
2: Gerak-gerak badan. Okey, ada juga yang katanya merindu suara Mimi Wala. Selepas ini Mimi Wala akan temani anda menerusi Hai Hai KL 10 pagi sampai 1 tengah hari.
1: Sudah pun bersiap sedia untuk mengambil tugasan. Lepas ini siapa nak minta lagu, nak bagi ucapan, bolehlah bersama dengan Mimi.
2: Katanya hari ini nak berkongsi resepi.
1: Resepi apa tu?
2: Hari ini resepi ikan keli bakar macchiato.
1: Extra creamy.
2: Okey, dan esok saya akan kembali dengan Kulin nak menerusi letak bagi KL. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini, persembahan Exist, rakaman tahun 1993, ciptaan Fauziah Ahmad dengan tajuk lagunya Janji Padamu.
1: Baik, terima kasih Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Bye-bye KL.
1: Bye-bye.

Gandingan suara Iqmal Noor dan juga Najla Zulaika dengan Habibti membuka tirai Hai KL untuk hari ini Isnin 5 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih duo kita Anne dan juga Epi yang dah pun berlalu teman keadaan untuk letak pagi KL. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala teman keadaan untuk Hai KL hari Isnin. Dari sekarang hinggalah pukul 1:30 hari nanti kena fikir dulu sebelum cakap, takut tersasul. Dan apapun untuk anda yang nak pilih lagu-lagu pilihan Hai KL, boleh berbuat demikian sekarang sebab akak suka susun awal-awal lagu-lagu pilihan you all, termasuklah lagu-lagu lepas geram selepas pukul 12:30 hari supaya kita dapat susun cantik-cantik. Nanti kita akan layan sama-sama menerusi pilihan Hai KL, ok? Baik, kita ada Shima dengan Apa Ku Rasa, juga kita ada James Blunt dengan You're Beautiful, dan juga lagu ini persembahan Zaki Yamani dengan Akur, menghiasi ruang udara Hai KL. Ini baru KL.

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.
1: Ini baru KFM.

Faizal Tahir dan juga Mirwana dengan Biar Satu Dunia Tahu. 10.28 minit pagi. Selamat minum pagi untuk anda yang mungkin baru nak minum pagi tu, pagi tadi tak sempat nak bersarapan ni. Ku semangat kan. Kelang kabut, maklumlah 2 hari cuti Sabtu dan Ahad tu rasa macam relax-relax, chill-chill, healing-healing gitu ya. Tiba hari Isnin, kelang kabut semuanya. Kita harapkan moga semuanya okey-okey saja. Dan untuk anak-anak yang akan menghadapi Matrix tahun 4 besok, baca buku ke tak tu? 2 hari cuti Sabtu dan Ahad buat apa? Main game je ya. Biasa dia. Okey, untuk ibu-ibu yang mungkin ada anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan Matrix tahun 4 bermula esok dan juga lusa, kita harapkan moga semua ibu-ibu pun sihat jugalah ya. Kerana semangat ibu-ibu tu sebenarnya datang untuk diberikan kepada anak kita. Semangat anak-anak kita tu nak pergi menjawab peperiksaan tu datang daripada ibu-ibu. Jadi berikanlah doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita berjaya menjawab peperiksaan dengan baik. Almaklumlah tahun 4 kan, kecil lagi kan. Mungkin ada yang belum pernah menghadapi peperiksaan besar. Bukan mungkin, memang sebenarnya memang pertama kalilah menghadapi peperiksaan besar seperti ini kan. Kita harapkan moga mereka tidak gabra ataupun gelabah. Selawat banyak-banyak dalam perjalanan dari rumah ke sekolah tu. Semoga dilancarkan mereka menjawab kertas peperiksaan esok dan juga lusa. Okay, bye, all the best. Dan apa pun, kita nak terus berhibur menerusi Hi-Hi KL. Untuk anda yang nak minta lagu pun boleh terus hantarkan WhatsApp anda ke nombor 013-3097-972. Yang nak hadir di live TikTok pun boleh. Akak pakai muka gingerbread tu. Okay tak? Letak je lagu apa yang anda nak pilih menerusi live TikTok KLFM, okay? Kita ada Harry Khalifah dengan Suaramu Syairku. Juga kita ada Seventeen dengan Thunder. Dan juga lagu ini persembahan Amelina dengan Rindu Lagi. Menghiasi ruang udara. Hai-hai KL. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Sahil Abid Guzman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Aziz bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okey, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okey, kita dapat gunakan MySara atau MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
5: Saya rasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskanlah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja, jadi kita nak benda tu diperluaskan.
5: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di suatu tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjayakan ini terlebih pada TVET.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

Ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Mama Jui. Persembahan You Boys dengan Meraung. Ada yang meraung ke pagi-pagi ni? Kenapa? Udah kenapa? Macam tu eh. Kalau anak-anak yang meraung pagi-pagi ni, biasa mak-mak nak memujuk satu hal pula eh. Kita dah lah busy kan pagi-pagi buat sarapan. Dan tu dia nak meraung pula eh. Lantak situ. Macam tu. Tapi anak-anak sekarang eh, kita kena pujuk tau. Kena tunjukkan rasa kasih sayang kita. Sebab apa? Kalau kita rasa macam kita biarkan anak-anak kita tu, seolah-olah mereka merasakan tak ada kasih sayang daripada ibu bapa, mereka mula mencari kasih sayang di luar dengan kawan-kawan dan sebagainya. Macam-macam hal budak-budak sekarang kat sekolah kan, takut kita. Jadi kita kena ketahui jugalah anak-anak kita eh. Pergi sekolah hari ni, betul ke masuk sekolah ni? Betul ke kita hantar sampai depan pintu sekolah tadi? Tahu-tahu dia hilang eh. Kena tanya cikgu-cikgu, betul ke cikgu dia pergi sekolah, dia masuk kelas? Kita kadang-kadang ada apa ni, program kemenjadian murid tu eh. Jangan menjadi-jadikan murid-murid itu, okay? Jadi kena berbincang dengan guru supaya kita dapat ketahuilah apa yang anak kita buat di kelas. Benarkah dia belajar? Betul ke? Kadang-kadang anak-anak ni depan kita bukan main alim eh. Depan mak bapak bukan main alim. Dekat sekolah masa itulah dia tunjukkan dia punya belang sebenar. Jadi apa pun kita harapkan sebagai ibu bapa, kita kena ketahui keadaan anak-anak kita. Betul ke mereka belajar? Bagaimana keadaan mereka di sekolah? Betul ke mereka baik kan? Jadi kena sentiasa berikan tumpuan kepada anak-anak kita, walaupun kita terlalu sibuk dengan tugasan seharian kan. Baik, apapun sebentar lagi kita akan terus menyiarkan lagu-lagu yang telah puan anda pilih menerusi pilihan Hai Hai KL. Beribu bersama Waze dengan Seiras. Juga kita ada satu lagu Tionghoa daripada Persembahan Beyond ni, pilihan rakan kita ni, nama dia Muhammad Azam dari tingkat 24 Sunway Putra Tower. Tajuknya Hai Ko Tian Kong. Lagu ni memang selalu dimainkan oleh Eva ya, ataupun EJ. Kita akan dengarkan pilihan Azam sebentar lagi. Dan juga lagu ini Persembahan Eliana dengan Kau Atau Aku, menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru KL.

lagu ciptaan Khairul, lirik oleh Johan Aziz, persembahan Kumpulan Spoon dengan Kini. Semuanya berbunyi-bunyi dalam konti ni kan. Lagu Kini tadi tu pilihan Fiza dari Kota Kemuning yang hantarkan Wasabi menerusi 0133-3097-972. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak menyapa mereka yang memeriahkan laman Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Selamat pagi untuk Muhammad Ramli bin Jaafar, juga Hasbiah Talib, Nur Azila, juga Abang Hasnur Rizal, Muhammad Mohaimin, Siti Hizana Tajur Rahim, Muhammad Yusof, Rosli Mohsis, juga Princess Su, Ainul Jaafar AJ. Terima kasih kerana memeriahkan laman Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Okay? Yang berada di live TikTok pun ada 11 mata memandang. Yang lain pergi mana eh? Pergi kejut mereka. Dengar kat Mimi Konti ni, hai-hai KL ni nak minta lagu, boleh je ya. Masuk je live TikTok dan juga boleh hantarkan WhatsApp ke 0133-3097-972. Berhibur dengan lagu hiburan yang seterusnya ni. Lagu yang telah pun dipilih oleh, kejap eh, nak baca tulisan sendiri pun masalah. Siti Idayan, Sri Idayani, nak lagu persembahan Acik dan juga Nana dengan Paling Comel. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Muhammad Haikal, nakkan lagu persembahan Simple Plan dengan Welcome to My Life. Dan juga lagu ini pilihan Kak Nore, nakkan lagu persembahan Kumpulan Versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Hai Laila, kalau merajuk kena pujuk lah ya. Kalau bawa tak tahu kan, nanti dia pergi selama-lamanya. Macam mana? Jadi kena pujuk lah, okey? Baik, terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL, Ini Baru KL.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Tajuk lagu ni lagu sedih, tapi lagunya tak berapa nak sedih lah. Kalau kita dengarkan dia punya lirik-liriknya, ku bukakan stereo, internet dan radio, tapi lagu yang ke udara hanya menyucuk-cucuk jiwa. Ha kan? Lagu-lagu yang apa ni, fra-fra, semua lagu yang sedih-sedih, melo-melo. Bawanya lagu sedih ni, tak berapa nak melo sangat lah eh. Ku ulang, kehilanganmu ku ulang, kehilanganmu. Gitu kan? Walaupun macam tu kan? Kalau kita rasa kehilangan yang kita rasa macam kehilangan yang kita rasa macam tak apalah, dihilang pun tak apa eh. Tak apalah kalau kita ulang-ulang macam tu eh. Tapi kalau kehilangan yang kekal seperti hari ni, saya terima kehilangan seorang rakan saya yang sangat-sangat baik, mantan penyampai Radio KLFM sendiri, Nur Ain Muftaharuddin, telah pun pergi meninggalkan kita awal pagi tadi. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga Allah Ya Rahmah diletakkan dalam kalangan para muslimat yang disayangi Allah. Amin. Al-Fatihah. Dan kita teruskan dengan lagu-lagu menerusi pilihan Hai Hai KL. Lagu yang telah pun dipilih oleh Pisang Goreng-Goreng Pisang ataupun Cik Kamarul Zaman Yaakob nakkan lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan Di Sudut Kamar Hatiku. Juga kita ada Little Mix dengan Love Me Like You. Dan juga lagu ini pilihan Rizman Gombak nakkan lagu Di Otai Boys dengan Sketsa, menghiasi ruang udara. Hai Hai KL, ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Sobota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ni dipilih oleh Lia Syaz menerusi live TikTok KLFM Official. Bantu saya tapping screen. Ha, baru dapat 70.9K. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang selalu support live TikTok KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan apapun, kita semua mahukan Kuala Lumpur yang bersih, nyaman dan juga menyenangkan. Kebersihan bukan sekadar mencantikkan kota tetapi mencerminkan kualiti hidup dan sikap warganya. Jadi, selain daripada mengharapkan pihak Dewan Mandiri Kuala Lumpur melaksanakan kerja-kerja pembersihan, kita sebagai warga kota juga perlu bekerjasama. Satu tisu, satu puntung rokok ataupun satu pembungkus mungkin kelihatan kecil, tapi apabila dibuang merata-rata, sampah ini boleh memasuki longkang, mengganggu aliran air dan juga mencemarkan persekitaran. Ha, bila longkang dah tersumbat, mulalah kita nak menyalahkan pihak PBT dan sebagainya, kan. Sebenarnya usaha itu datangnya dari kita sendiri untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa bersih, lestari dan juga berdaya huni, okay? Apapun, kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Yang kurang sihat dapatkan ubat yang sewajarnya, pergi ke klinik, dapatkan nasihat daripada doktor, dapatkan ubat dan rehat, dan kita harapkan moga lekas sembuh, okay? Baik, kita ada Nana Band dengan Situ Sana Sini, pilihan rakan kita ni Cik Lily yang berada di live TikTok. Juga kita ada Jenny dengan Less Than A Lover. Dan juga lagu ini yang dipilih oleh Pok Mi yang berada di Shah Alam, nakkan lagu persembahan Agnes Monica dengan Matahariku. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Fahila Binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Anak saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah, daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
5: Saya rasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam, dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih kepada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan,
5: diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan, tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orang asli yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun, kerajaan harap kegiatkan untuk anak-anak orang asli yang tidak berjaya kali ini untuk lebih pada TVX.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan Bila Diburu Kenangan. Lagu ini dipilih oleh Imran yang berada di Ipoh. Semoga terhibur lah ya. Dari tadi dia minta lagu. Mimi, lagu Bila Disuru Kenangan. Disuruh, apa yang disuruh-suruh tu? Diburu kenangan, okey? Apapun, hari ini 5 Oktober merupakan Hari Akademia 2026. Sinergi ilmu, teknologi dan inovasi dalam akademia. Hari Akademia disambut pada setiap 5 Oktober sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan para akademia yang terus mencurahkan ilmu, membimbing generasi dan juga memperkasa pemikiran demi kemajuan pendidikan tinggi dan negara. Dengan mengangkat tema sinergi ilmu, teknologi dan inovasi dalam akademia, sambutan tahun ini mencerminkan kepentingan mengintegrasikan kekuatan ilmu, kemajuan teknologi dan inovasi dalam membentuk ekosistem akademia yang lebih dinamik, relevan dan berdaya saing. Jadi kita nak ucapkan selamat Hari Akademia kepada semua pensyarah-pensyarah, lecturer-lecturer, tutor, cikgu-cikgu, semualah yang terlibat dalam pendidikan di Malaysia inilah . Apapun, kita nak terus dengarkan lagu-lagu pilihan lepas geram ni. Kita ada lagu daripada Persembahan Visa dengan Untukmu Selamanya. Foo Fighters bakal menyusul dengan Times Like This, pilihan S. Awab. Dan juga lagu ini pilihan Cik Ahmad Ahmad. Betul tak? Saya tengok nama dia. Yang memilih lagu daripada Persembahan Kumpulan Search dengan Metropolitan. Jom bersama mendengar lagu-lagu pilihan lepas geram di Hi Hi KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi bila dah sampai kat bawah eskalator tu, Epi, dia nak satu round lagi.
2: Dia nak main lagi. Tapi okey lah, permainan yang tak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun, naik turun.
1: Naik turun. Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labuh, kena make sure dalam keadaan selamat lah. Yelah, tak tersepit.
2: Nanti tersangkut kat situ, berangin je kan nanti kan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Yang pastinya anda yang mungkin kurang sihat, insyaAllah akan sembuh bila mendengar KLFM. Dengan lagu-lagu macam ni kan. Wah, gitu. Terasa mengimbau-imbau kenangan gitu eh. Baik, apapun Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026 akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada 6 hingga 10 Oktober 2026, dua hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Baik, antara lagu-lagu lepas geram yang masih lagi belum tertunai, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Unknown, nombor belakang dia 4131, nakkan lagu Rock City dan juga Adam Levine dengan Lock Away, dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Putra Pendekar, nakkan lagu Persembahan The Cranberries dengan Zombie. Dan apapun, nantikan lagu-lagu yang telah pun dipilih itu. Dengarkan dulu lagu daripada Persembahan One Avenue Band dengan Kisah Antara Kita. Dan juga lagu ini gandingan Misha dan juga Hafiz dengan Terimaku Seadanya. Lagu ciptaan sepenuhnya Ajai menghiasi ruang udara Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Hafiz Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Aziz bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Izzul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okey, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okey, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBuki tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda tu sangat membantulah.
5: Saya rasa Galan Rahman ni memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
5: Diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di satu tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjayakan ini terlebih pada TVX.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

dengan Lock Away. Lagu terakhir pilihan lepas geram daripada Unknown 4131. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun anda pilih dan kita layan sama-sama menerusi pilihan Hi Hi KL. Selepas ini saya ingin memberi laluan kepada Riz yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 4 petang. Dan sebelum Riz ke udara, kita akan dengarkan utama satu tengah hari. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara hari Khamis dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu KLFM Extra Sama Tak Serupa. Saya pilih lagu Cintaku Terbagi Dua. Lebih kurang lagu tu bunyi macam tu kan. Satu versi Zaliha Hamid dan satu lagi versi Abbott. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. KLFM Extra Sama Tak Serupa.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Mohamad Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahagia akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.

menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Mahendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bismillah min awalu ila akhiru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Pukul 1.10 minit tengah hari, saya Riz. Terima kasih Mimi yang dah pun selesai tadi untuk Hai Hai KL. Saya akan bersama-sama dengan anda menerusi Nadi Kota KL. KL.

0: 97.2.
1: Kami di Gal FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur buat semua, khasnya untuk muslimin muslimat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kita dah pun dengarkan azan zuhur mungkin di tempat anda. Azan zuhur dah pun masuk pada pukul 1.05 minit tengah hari tadi, waktu kita siarkan utama 1 tengah hari. Dan kita juga nak ingatkan untuk waktu asar, maghrib dan isyak. Waktu asar 4.17 minit petang, maghrib 7.06 minit malam, isyak 8.15 minit malam. Demikianlah untuk baki waktu solat fardu untuk tarikh hari ini, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Okey, KL, apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan perkhabaran yang baik-baik. Yeah. Yang kalau ada yang kurang baik itu kita doakan agar segera baik. Yang mana sakit akan segera sembuh. Itulah harapan kami. Orang KL semuanya hebat-hebat. Yang baik-baik hati orang KL, cantik, lawa, pandai bergaya, cantik. Jadi semoga naik semangat anda. Jangan kita rasa nak putus asa. No, no, no. Jangan, teruskan kehidupan. Life goes on. Dan 97.2 MHz untuk kita dalam kereta yang sedang memandu pastinya. Kalau ada yang dengar dalam talian, ni khas untuk orang yang di luar KL yang hebat-hebat juga, sama dengan orang KL. Okay? Anda boleh dengar kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Sekali lagi saya kenalkan diri, saya Muhammad Rizwan Haji Dolah. Panggil saja Riz, tak payah panjang-panjang. Riz, saya akan bersama-sama dengan anda untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026. Dan diharapkan agar kita bersemangatlah memulakan hari Isnin untuk minggu yang baru ini. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.
1: Tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL.
0: Okey, kalau saya tengok ni menerusi info trafik, ya, saya kongsikan sepintas lalu. Lebuh raya di Sultan Iskandar di Jalan Mahameru ke berkeliling, ya, di sekitar Jalan Ipoh juga. Kesesakan berlaku, okey, bermula dari lebuh raya Sultan Iskandar menghala ke persimpangan Jalan Ipoh dan berkeliling. Jalan Tun Razak dari arah timur dan selatan, aliran kenderaan sangat perlahan dan terhenti seketika di kawasan persimpangan Jalan Ampang berdekatan Menara ALTY menghala ke arah persimpangan Royal Selangor Club Golf Club, serta susur keluar ke lebuh raya E38 Max. Dan sekitar Bukit Bintang dan Pusat Bandar juga terdapat pergerakan yang perlahan di sebahagian seperti Jalan Imbi, Jalan Raja Culan dan susur masuk ke Bukit Bintang. Jadi bila saya beritahu ni, anda tahulah untuk cari laluan alternatif, jangan sampai terperangkap pula, lewatlah pula nak masuk pejabat, ya, pergi nak makan lunch, alamak, jam pula, tak sempat nak sampai betul-betul. Jadi semoga beristirahat dalam keadaan yang tenang. Semua sama-sama dengar KLFM. Ada lagu yang best-best pastinya kami sajikan khas untuk anda. Ada lagu daripada Carpenters, klasik ni, Goodbye to Love. Kita ada Flop Poppy. Dengarkan ini, kumpulan Rock Legenda Malaysia, Surge. Terimalah Kadisku. Teruskan bersama-sama kami di sini, Nadi Kota KL.

menjelang pembentangan Pelan Jawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Pelan Jawan 2027. Pra-Pelan Jawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Pelan Jawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Pelan Jawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Pelan Jawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

0: Terima kasih, itu dia Carpenters dengan Goodbye to Love. Jangan goodbye kepada kami, ya. Goodbye to Love je lah, ya. Pukul 1.34, saya Reece dan menemani anda bersinar di Kota KL untuk tarikh hari ini, 5 Oktober 2026, hari Isnin. Bagaimana tempat anda, Jerebu? Okey ke tidak? Kalau di Kuala Lumpur ni, saya tengok saya semak berusia aplikasi Apings ni. Di Batu Muda, Kuala Lumpur, sederhana IPU dia, 96, hijau lah kiranya, ya. Cuma di Ceras kuning, kurang sihat, ya. Bukan kurang sihat, tak sihat, kurang sihat. Tu kita tak sihat, dia punya IPU dia 153. Dan untuk Wilayah Persekutuan Putrajaya, 151 Putrajaya, ya, Putrajaya. Apapun, terima kasih, teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 3097 972.
0: Baik, kita juga nak kongsikan sepintas lalu untuk maklumat cuaca pada petang ini. Okey, bagaimanakah, sama ada anda perlu bawa payung atau tidak? Okey, untuk petang ini perjangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Kenalah bawa payung, ya. Dan untuk sebelah malam, perjangkaannya tidak hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Terus kita berhibur, kita ada lagu daripada Nadif Basalma, Aziz Harun dan Aisha Regno bergandingan dengan menyanyikan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Layan lagu Rock 90-an ini daripada kumpulan Lela Bidadari. KLFM, ini baru KL.

0: Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh, datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Music Express.

0: Chandelier. Siapa rumah dia ada chandelier? Rumah Wan Maria ada chandelier tak?
1: Rumah orang sekarang ni tak ada dah chandelier. Gen Z mana nak main chandelier? Zaman mak ayah kita lah dulu chandelier kan. Tapi ada lagi yang Gen Z, selera, Gen X, Gen Y, ya. Yeah. Okey, apapun, terima kasih. Chandelier Shia menghiburkan kita pukul 2.15. Hai, selamat petang orang KL. Kita jangan kelang kabut. Masuk dah pejabat kita ni. Okey, dari rehat tengah hari tadi, dah makan semua, dah perut kenyang. Alhamdulillah, kita sambung tugasan macam biasa. Yang paling penting, orang KL semua relax-relax. Tak ada kelang kibut, ya. Relax, buat kerja, kasih settle betul-betul. InsyaAllah teruskan kehidupan seperti biasa.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Ini kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi bila dah sampai kat bawah eskalator tu, Epi, dia nak satu round lagi.
4: Dia nak main lagi. Tapi okey lah, permainan yang tak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun, naik turun.
3: Naik turun. Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labu, kena make sure agak dan selamat lah. Yelah, tak sepit
4: nanti tersangkut kat situ, berangin je kan nanti kan.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, terima kasih. Dan untuk hari ini kita ada special Sembang KL. Adalah kalau Wan Maria turun konti, maknanya adalah tu Wan Maria penerbit untuk Sembang KL pada petang nanti 2.30 petang, ya. Kita akan bersama-sama dengan Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita akan bersama dengan Big Bossnya. Siapakah orangnya? Kita tunggu, kasih suspend dulu. Nak sembang-sembang tentang hari yang cukup bersejarah buat JPN, UMNnya, dan untuk kita semua seluruh Malaysia, kerana kita pun ada kaitan dengan hari ini, Hari Pendaftaran Negara 2026. Pasti menarik sembangan kami. Jadi nantikan untuk Sembang KL 2.30 petang ini nanti. Teruskan kesetiaan. Kita ada Sheryl Crow dengan The First Cut Is The Deepest. Kita ada Kumpulan Barongan dengan Lia Juwita. Layan dahulu lagu ini daripada Venus dengan Hati. Teruskan berhati suci murni, bersihkannya. Teruskan kehidupan. Life Goes On KL, 2.17 petang bersama-sama Nadi, Kota KL.

0: Sembang KL.
1: Sembang KL kita mulakan sekarang. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Kita FB Live juga. Terima kasih kepada penerbit yang menyediakan media untuk platform FB Live. Jadi anda boleh tonton sekarang untuk Sembang KL kita pada 5 Oktober 2026. Saya dah war-warkan tadi tentang Hari Pendaftaran Negara 2026. Cukup istimewa. Dan tetamu yang kita jemput pastinya ada kaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Kita ucapkan selamat datang, assalamualaikum, kepada Tuan Pengarah Tuan Shamsul Akmal bin Abdul Aziz, Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan, selamat datang ke Konti.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Riz, terima kasih KLFM kerana sudi menerima kami pada petang ini.
1: Terima kasih kembali. Tuan, selamat Hari Pendaftaran Negara.
2: Terima kasih.
1: Buat tuan dan warga JPN khasnya.
2: Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Riz. Dan okey, saya info, saya mukadimah sikit. Okey, jadi setiap kali kita buka dompet, tuan, kita akan jumpa satu kad kecil yang berwarna biru lah seakan-akan. Dan ini yang istimewanya, my card ini ada 1001 kisah mengenai ciri-ciri keselamatannya, mengenai kedaulatan dan menjadi identiti kita seluruh warga negara yang bergelar warga negara Malaysia. Jadi 1 Oktober setiap tahun dipilih sebagai Hari Pendaftaran Negara 2026 secara rasmi bagi memperingati sejarah bermulanya pengeluaran kad pengenalan di Malaysia pada 1 Oktober 1948. Okey tuan, 78 tahunan ni tuan, pejam celik, pejam celik. Dan JPN menjaga identiti kita ni selama itu sebenarnya. Jadi sebagai pembuka bicara, boleh tuan tolong imbau kembali bagaimana sebenarnya tercetusnya Hari Pendaftaran Negara dan apakah objektif utama yang nak disampaikan kepada semua warga negara Malaysia khasnya warga kota. Silakan tuan.
2: Baik, terima kasih Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Petang ini kita bersembang sedikit berkenaan dengan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78. Jadi kalau kita bercakap berkenaan dengan Hari Pendaftaran Negara, ianya disambut setiap 1 Oktober setiap tahun. Ianya dikira sebagai Hari Pendaftaran Negara. Kerana mengikut sejarahnya, pada 1 Oktober 1948, kad pengenalan pertama telah dikeluarkan. Kepada siapa?
1: Ya, kepada siapa?
2: Kepada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Alhad.
1: Wah.
2: Perdana Menteri Malaysia,
1: okay,
2: yang pertama. Pada ketika itu, kan, kad pengenalan yang kita ada pada tahun 48 tersebut dikenali sebagai kad beras. Kad beras.
1: Eh, ya ke?
2: Beras.
1: Kad beras.
2: Beras yang kita makan tu, nasi tu.
1: Kad beras.
2: Kad beras. Kerana pada waktu itu ialah zaman komunis, kan. Beras tu adalah satu barangan yang dicatu.
1: Makanan ruji juga.
2: Makanan ruji dicatu untuk mengelakkan makanan ini sampai ke tangan para komunis.
1: Okay.
2: Jadi setiap warga negara diberi satu kad yang menunjukkan identiti mereka dan membolehkan mereka mendapatkan bekalan beras.
1: Jadi kad beras.
2: Kad beras.
1: Baik.
2: Jadi bermula daripada situ, kan, Jabatan Pendaftaran Negara diberikan amanah untuk mendaftar setiap orang dan juga warga negara di dalam Melaya lah pada ketika itu, 1948 kita belum merdeka lagi, kan. Jadi dari situlah dokumen untuk setiap individu mula dipertanggungjawabkan kepada JPN. Jadi sehingga kini, dari 1948 sehingga sekarang ini, kan, JPN melalui pelbagai evolusi, tapi fokus utama kita tetap sama, iaitu untuk menguruskan pendaftaran dan identiti penduduk negara ini. Memastikannya ianya diuruskan secara sistematik, berintegriti dan selaras dengan keperluan semasa lah.
1: Baik. Okey. Jadi begitulah rupanya ya awal sejarah kad pengenalan, my card kita. Rupanya asal nama dia kad beras. Kad beras. Bertahan berapa tahun tuan kad beras tu digunakan?
2: Itu dalam tempoh emergency lah, dalam tempoh kita menghadapi insurgensi komunis
1: darurat waktu itu,
2: darurat waktu itu 48 sehingga tahun 1952.
1: Okey.
2: Selepas itu kita evolusinya kita, kalau kita tengok ah, kalau kita tengok apa-apa kita dulu kan, ada kad pengenalan plastik. Plastik.
1: Saya sempat.
2: Saya pun sempat
1: juga. Dia macam laminate je tu. Betul kan?
2: Laminate kan. Gambar kita dengan dua cap jari.
1: Ya, betul.
2: Itu,
1: kan?
2: Belakang tu bertulis tangan. Bertulis tangan. Itu kita punya. Selepas itu kita tengok apa, daripada kad pengenalan plastik tu bertukar ke kad pengenalan jenis bunga raya. Yang bunga raya. Dan selepas itu kita mula kepada MyCard yang kita ada sekarang, generasi pertama.
1: Okey.
2: Generasi pertama, kedua, ketiga, sampailah sekarang yang baru kita lancarkan MyCard generasi terbaru dan terkini pada 17 September 2026 yang baru.
1: Okey. Nanti kita akan sampai ke cerita ciri-ciri keselamatan yang terbaru
2: je, tuan. Ya,
1: okey tuan, untuk soalan yang seterusnya ni, realiti zaman sekarang ni ada mak ayah yang sibuk lagilah tuan. Sampai lupa nak tukar MyCard anak mereka yang dah cecah usia 18 tahun. Jadi boleh tuan kongsikan sebenarnya, okey, kita ingatkan kembalilah umur mandatory untuk urusan MyCard ini dan untuk elakkan pemohon kena patah balik buat U-turn ni. Jadi senarai dokumen yang wajib dibawa untuk memperbaharui MyCard sewaktu anak umur 18 tahun, silakan.
2: Okey, baik. Saya cerita sedikitlah berkenaan dengan MyCard. MyCard ni dikeluarkan kepada setiap warga negara. Warga negara yang dapat tahu MyCard. Bukan warga negara, dia akan dapat kad yang jenis-jenis lain lah. Tapi untuk warga negara, kita akan bekalkan mereka dengan MyCard. Kan? Pertamanya, kan, waktu kita lahir, kita setiap individu yang lahir kita daftarkan dan kita diberi sijil kelahiran. Lahiran tu bukan sijil kelahiran tu bukan MyCard, dia tak ada, walaupun disertakan dengan MyKid. Kan, tapi dokumen rasminya ialah sijil kelahiran.
1: Baik.
2: Apabila seseorang individu tu mencecah umur 12 tahun.
1: 12 tahun dahulu
2: kan. Individu perlu mendaftar untuk mendapatkan MyCard. Jadi tempoh yang pertama kali mendaftar untuk MyCard ialah pada umur 12 tahun sehingga 16 tahun. Mandatory. Sekiranya terlebih daripada 16 tahun tu, dia akan dikira sebagai daftar lewat lah. Dia ada proses yang lain pula lah. 12 tahun sehingga 16 tahun. Kan? Untuk pendaftaran kali pertama.
1: Baik.
2: Jadi untuk penukaran kali kedua yang ditanya, risk yang tanya tadi, umur 18 tahun.
1: 18 tahun.
2: Itu pertukaran MyCard kali kedua. Tadi 12 sampai 16 tu kali pertama.
1: Okay.
2: Ini kali kedua. 18 tahun. Ya, pada umur individu tu mencecap umur 18 tahun, gantian kali kedua, dia perlu menukar kad MyCard dia yang tadi umur 12 tahun ni. Untuk gantian kedua. Kenapa? Kerana pada umur 18 tahun muka kita dah berubah. Kita bermisai, dah berjambang.
1: Betul. Takkan nak guna muka yang kecil lagi kan.
2: Saya pakai muka kanak-kanak 12 tahun tu.
1: Tak relevan.
2: Jadi untuk pertukaran gantian kali kedua, berumur 18 sehingga apabila mencapai umur 25 tahun.
1: Okey.
2: Dalam tempoh 18 hingga 25 tu kena gantian kali kedua. Kali kedua. Pertama tadi kena ingat 12 hingga 16 tahun.
1: Okey.
2: Kali pertama untuk kali kedua ialah
1: 18
2: sehingga
1: 25.
2: Dia bukan yang sampai 25, sehingga dia mencapai 25.
1: Maksudnya 18 tu memang dah kena tukar.
2: 18 sampai 24 tahun 12 bulan 12 bulan sikit lagi nak masuk 25. Sehingga dia mencapai umur 25. Sebab dalam apa kita punya, sehingga ia mencapai umur 25 tahun. Itu gantian kali kedua. Perlu tukar. Pertama tadi 12 hingga 18. Kali umur budak-budak, muka budak-budak, 18 muka dah dewasa, janggut yang menjambat, kena tukar untuk kali kedua.
1: Okey. Tuan, ada denda tak kalau kita terlepas waktu untuk tukar tu?
2: Untuk kali pertama 12 hingga 16 tahun sekiranya terlepas umur tu, dia kena masuk buat permohonan daftar lewat kad pengenalan.
1: Ok, Okay.
2: Dah daftar lewat kat Malas. Maksudnya dah lewat 16 tahun. Dan dah lewat. Dan dia perlu melalui proses kita lah. Proses di mana kita perlu melihat balik dia punya tu. Ada dia punya proses tu agak lebih sedikit daripada pendaftaran yang
1: biasa.
2: Yang biasa.
1: Yang ikut tempoh yang sebenar.
2: Ikut tempoh sebenar. Kalau ikut tempoh sebenar, dia mudah saja. Dia counter, isi borang, bawa dokumen yang diperlukan.
1: Patut ambil gambar.
2: Patut ambil gambar. Nah, tapi bila dah terlewat tu, dia kena proses. Kita perlu proses hematkan.
1: Okey.
2: Jadi perlu saya ingat sebelum tu kan. Okey, sebab ditanya tadi, apakah dokumen-dokumen yang perlu dibawa?
1: Betul, betul.
2: Untuk pendaftaran kad pengenalan kali pertama. Satu, pemohon mestilah hadir bersama ibu bapa atau penjaga yang sah lah.
1: Okey.
2: Kerana ibu ataupun bapa ataupun penjaga yang dibenarkan, penjaga yang sah.
1: Kiranya macam mak ayah angkat yang telah disahkan.
2: Okey. Kalau ibu bapa tak ada kan, dia ada dijaga oleh ibu angkat atau bapa angkat. Ibu atau bapa angkat ni dia ada dapat perintah mahkamah lah untuk menjaga menjadi ibu angkat. Ibu angkat atau bapa angkat. Kan? So dia kira sebagai penjaga yang sah. Kan? So mesti kena datang. Itu kali pertama ya. Apakah yang perlu dibawa? Dia perlu membawa dokumen asal. Dia bukan foto set tau. Kena bawa dokumen asal. Seperti sijil lahir, sijil anak angkat, ataupun sijil warga negara. Ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan taraf kewarganegaraan.
1: Okay.
2: Ingat sebab MyCard ni dia datang dengan taraf kewarganegara.
1: Okay.
2: So dokumen-dokumen yang berkaitan dengan taraf kewarganegaraan tu perlu dibawa bersama. Dokumen asal ya. Itu kena ingat.
1: Okay.
2: Itu untuk pertama kali 12 hingga 16 tahun.
1: Untuk pertama kali ya.
2: Untuk yang kali kedua kan maklumat kita dah sedia ada dalam rekod kita. Kita cuma sahkan je dengan kita punya
1: cap jari
2: ya, yeah. Cap jari kita sahkan. Okay, betul, orang yang sama datang kan. Orang lain datang, cap jari tak sama.
1: Kecuali kalau cap jari tu dia ada kecacatan, dia berlaku macam ada luka atau apa semua tu kan. Tuan, anak saya, pasal anak saya dia kena betul-betul ada surat yang mengatakan cap jari dia rosak tu.
2: Okey, dengan cap jari yang rosak, biasanya untuk kita warga emas ni lah kan, kita punya keratin ni dah haus.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kadang kan biasa kalau satu tak boleh baca, kita sebab kita ada dua. Salah satu ni kan. Tapi sekiranya kedua-duanya tak dapat dibaca kan, dan kita membuat semakan yang telus dengan rekod-rekod yang kita ada, kita akan keluarkan satu surat yang mengesahkan bahawa ibu jari itu tidak dapat dibaca. Tapi kita mengesahkan bahawa dokumen ini ialah dipunyai oleh pembawa. Itu bagi kes-kes yang tak dapat dibaca lah.
1: Betul. Okey. Dan ada lagi dokumen tuan. Setakat itu
2: untuk apa ni? Untuk pendaftaran kali pertama lah.
1: Itu yang paling penting.
2: Yang penting dokumen kelahiran, sijil lahir, sijil angkat, sijil warga negara, yang berkaitan juga juga perlulah kita melihat sebab kita orang Islam, kita nak tengok nasab kan, nak binkan kepada siapa kat situ kan. Tapi itu kita telah tengok waktu kelahiran tu, kita dah tengok lah. Tapi kita tengok jugalah.
1: Kita semak kembali lah.
2: Semak kembali lah.
1: Okey, kita bersama dengan pengarah pendaftaran negeri Jabatan Pendaftaran Negara, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bersama dengan Tuan Syamsul Akmal bin Abdul Aziz. Tetamu untuk Sembang KL, nak sembang tentang sambutan Hari Pendaftaran Negara HPN yang ke-78 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan, kita berjaya seketika. Kita nak kasih tuan relax dengar lagu Datuk Ramli Sarip dengan Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Jadi anda juga yang terus menonton FB, yang sedang mendengar, jangan ke mana-mana, terus dia bersama-sama kami.
0: Simbang KL kembali sebentar lagi.

0: Terus setia bersama Sembang KL.
1: Okey, kita tak sabar nak sambung Sembang KL bersama dengan Pengarah Pendaftaran Negeri Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, Tuan Syamsul Akmal bin Abdul Aziz. Jadi, Tuan, kita sambung. Tadi kita banyak cerita pasal MyCard, apa semua kan, pembaruan, mandatory umur yang perlu diperbaharui untuk peringkat yang pertama, kedua kan, dan seterusnya. Okey, ini kita nak konsentrasi ataupun fokus kepada hari pendaftaran negara yang ke-78 peringkat wilayah persekutuan. Okey Tuan, sekali lalu je lah tema sambutan untuk tahun ini. Silakan Tuan.
2: Okey baik, sambutan hari pendaftaran negara yang ke-78 pada tahun ini dia membawa tema identiti amanah negara. Mana tema ini menegaskan bahawa identiti setiap orang Malaysia ini bukan sahaja rekod rasmi.
1: Okey.
2: Ianya merupakan amanah negara yang wajib diurus, dipelihara dan dilindungi secara profesional, telus serta berintegriti. Ia juga menunjukkan komitmen kita lah dalam pendaftaran negara dalam memastikan setiap urusan pendaftaran dijalankan secara tepat dan telus demi mempertahankan kepercayaan rakyat.
1: Okay.
2: Rakyat kena percaya pada maklumat yang ada pada MyCard itu.
1: Yeah, betul.
2: Jadi secara keseluruhannya, kalau kita tengok reka bentuk logo berkenaan dengan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 ini, ia mencerminkan kita punya dedikasi dalam menjalankan tugas kita selama 17 tahun dalam menjaga dan juga mendaftarkan dan menguruskan maklumat-maklumat berkenaan dengan identiti warga negara dan penduduk di dalam negara kita. So dengan itu kan, kita beriktizam kan, untuk terus memberikan satu khidmat kepada rakyat dan masyarakat kan. Kerana penting ni kan, tanpa kita punya kad pengenalan MyCard ni kan, banyak urusan-urusan yang tertangguh, tertunggak kan. Hatta kan kalau kita tak ada apa ni, tak ada dokumen pengenalan diri ni, orang tak tahu apakah identiti kita. Dia jumpa siapa ni kan,
1: muka bukan macam orang Melayu kan.
2: Orang Melayu kan, kan banyak cerita pasal pendatang asing dan sebagainya. Tapi tanpa pengenalan diri. Jadi penting untuk kita memastikan bahawa data-data yang kita simpan, yang kita uruskan dengan baik dan juga boleh kita guna untuk membangunkan negara kita. Sebenarnya kita tahulah kan, maklumat-maklumat di dalam MyCard kita ni digunakan dalam pelbagai
1: urusan.
2: Dan pemberian-pemberian subsidi diberikan kepada rakyat Malaysia, warga negara yang berhak untuk mendapatkannya.
1: Nak beli barang SARA pun kena tunjuk.
2: SARA, Budi Madani. Kan? IKC dan sebagainya.
1: Semua.
2: Kita nak masuk hospital kena tunjuk IC. Tak ada, kita kena bayar full. Tapi ada MyCard tu, warga negara, kita berhak mendapat setiap apa yang diberikan kepada kita sebagai warga negara.
1: Baik. Tuan, sebelum terlupa, saya nak ucap jutaan terima kasih lah kerana JPN ini pun sebenarnya menjaga dan memikirkan untuk evolusi MyCard, kad pengenalan kita ni. Dan dengan peluncuran MyCard generasi baru ni pada bulan September, berapa bulan tadi Tuan?
2: 17 September 2026.
1: Okey, setelah 2 dekad ni Tuan, kita guna MyCard yang tak berubah ni. Alhamdulillah, akhirnya ada MyCard generasi baru. Jadi, boleh Tuan ceritakan apakah transformasi besar-besaran ataupun hanya sebagai rebranding saja ke, apa dipanggil, dia punya design saja ke berubah ataupun ada naik taraf security dia?
2: Okey, baik Riz ya. Semuanya yang saya ceritakan tadi daripada tahun kad kertas, kad beras 48,
1: kad beras,
2: kita dah beralih kepada kad plastik, kepada kad bunga raya, waktu MyCard versi pertama sehingga sekarang ini kan. Apakah yang membezakan yang sebelum-sebelum ini dengan MyCard versi baru yang terkini sekarang ini ya? Okey, sebelum ini kan, versi yang sebelum, satu versi sebelum yang sekarang ini kan, ciri-ciri keselamatannya cuma ada 23 ciri keselamatannya.
1: Oh, itu pun dah banyak dah Tuan.
2: Itu 23. Pun dah banyak. Tapi untuk yang generasi sekarang ni, kita tambah lagi, kita gunakan 53 ciri-ciri keselamatan. Penambahbaikannya merangkumi apa benda yang kita tambah. Kita tambah baik pada dia punya percetakan ink yang kita gunakan,
1: okay.
2: Ultraviolet, hologram yang kita embedkan, lepas tu corak gulage yang ada dalam tu, pada siapa-siapa yang dah dapat dan tukar kepada mahu, kita boleh tengoklah. Lepas tu text micro, dan kita tambah juga QR code.
1: QR code
2: kan. MyCard generasi baru ni juga dia menyokong services dan juga ada chip NFC kan. So kita macam kita punya banyak kita punya card debit sekarang dah boleh guna sentuh je kan. Sekarang MyCard kita pun dah sama juga kan. So, sentuh dan juga baca macam pay wave jugalah kan. Dengan teknologi NFC, contact and contactless. Contact dan tak contact pun boleh juga.
1: Boleh pasal ada NFC tu kan.
2: Pasal NFC.
1: Okey.
2: Tu antara ciri-ciri keselamatan, 53 ciri-ciri keselamatan.
1: Kan? Kalau nak cerita memang panjang lah.
2: Panjang lah. Satu-satu kita senarkan satu-satu, 53 kan.
1: Ini yang utama je tuan.
2: Ini yang utama. Utama apa benda yang orang boleh rasa perbezaannya. Sebelum ni tak ada. Boleh nampak siapa apa beza yang lama kan tu. Tapi itu perkara-perkara yang boleh kita nampak perbezaan. Oh betul lah ni kan. Ini yang amat berbeza dengan generasi sebelumnya.
1: Okey.
2: Kan?
1: Itu yang ditambah sampai 53, tapi ada tak yang pada generasi yang lama pun jadi yang dibuang? Okay. Yang
2: tak ada kan?
1: Yang
2: tak ada dalam apa ni generasi yang terkini ni ialah fungsi touch and go. Fungsi touch and go tiada di dalam kad pengenalan generasi baru ni.
1: Cuba cerita sikit, kenapa tak ada tu? Sebab saya dah dapat beli agak dah sebenarnya.
2: Ni persoalan ni memang ramai ditanya setiap kali orang datang bertukar untuk tukarkan kemaru. Mereka tanya, touch and go tak ada ke touch and go? Kenapa dia tak ada?
1: Okay.
2: Kerana kad pengenalan yang sekarang ni kita memfokuskan untuk pengurusan identiti. Touch and go tu satu urusan
1: e-wallet tu.
2: E-wallet dan pembayaran.
1: Yeah.
2: Dia dua fungsi yang berbeza. Kan kalau kita satukan memang nampak mudah kan. Tapi dia punya kerumitan untuk untuk combinekan benda tu. Dia boleh kita buat, sebelum ni kita dah buat pun kan. Tapi kita nak memfokuskan kan supaya kad ini ialah sebagai satu kad data identiti kita.
1: Betul?
2: Kan?
1: Power?
2: Ya, tentang identiti kita kan. Jadi sebab tu pada yang kali generasi kali ini punya tu dia tak ada fungsi touch and go tersebut, e-wallet tersebut. Tapi kan e-wallet sekarang ni tak perlu pada kad pun, pada handphone pun kita dah pakai dah kan.
1: Ya betul.
2: Dah pakai dah kan.
1: Debit card pun boleh dah.
2: Dah boleh dah. Telefonnya cucuk dekat je kan, PayWave kan. Telefonnya dekat.
1: Itulah.
2: Nah, dia tak perlukan pada MyCard lah.
1: Okey, dan kita bercakap tentang pengenalan diri tadi, Tuan ada sebut tadi. Jadi, kita tahu tak semua orang yang bertuah tinggal berdekatan dengan bandar, Tuan. Mungkin ada yang uzur, terlantar sakit atau komuniti yang tinggal di sebelah pedalaman. Jadi, memandangkan JPN tak mahu ada rakyat yang terkikir ataupun ibarat macam halimunan ya, tanpa dokumen pengenalan diri ini, bagaimana JPN sediakan ruang dan bawa khidmat pendaftaran ini terus kepada mereka?
2: Okey, baik Riz. Ini satu perkara yang ingin kita kongsi bersama dengan seluruh rakyat Malaysia. Kita maklum bahawa tidak semua orang mempunyai keberuntungan tinggal dekat dengan pejabat Jabatan Pendaftaran Negara.
1: Betul.
2: Kan, untuk nak buat urusan dekat hampai. Ada mereka-mereka yang jauh di pendalaman. Ada di antara mereka yang mempunyai kesukaran untuk hadir sendiri ke pejabat kerana uzuran,
1: faktor kesihatan.
2: Faktor keadaan mereka yang tidak membenarkan mereka keluar dan sebagainya. Ataupun kerana tugas-tugas mereka. Tugas-tugas mereka seperti angkatan bersenjata kita dan sebagainya. Jadi kita ingin membantu dan memastikan seluruh rakyat Malaysia ni dapat menjalankan urusan dengan JPN dengan mudah. So kita ada satu program yang dinamakan Program Menyemai Kasih Rakyat.
1: Okey.
2: Ataupun singkatannya ialah Mekar. Mekar, program Mekar. Mana kita ada beberapa sub program di bawah program Mekar yang besar ni. Satu ialah program Mekar Ihsan. Di mana kita pergi ke tempat pemohon-pemohon tersebut. Pemohon tersebut sakit, tidak boleh keluar.
1: Kita yang pergi.
2: Ataupun orang kelainan upaya tidak boleh datang ke tempat kita. So kita pergi ke tempat mereka, buatkan tempat mereka.
1: JPN Turun Padang.
2: JPN Turun Padang. Selain daripada itu, kita juga ada Mekah Community, di mana kita bekerjasama dengan penduduk-penduduk setempat, kan, dengan NGO-NGO. Dan mana bila pada bila ada keramaian, ada majlis di satu-satu community tersebut, kita akan datang turun sama-sama, kan, untuk memberi perkhidmatan kita. Kan. Selain daripada itu, kita bagi juga Mekah Identity. Mekah Identity ni di mana kita memberi pengesahan dan juga pengesanan identiti kepada mereka-mereka yang tidak ditentukan identiti. Kadang-kadang kan di hospital, hospital kan tiba-tiba ada orang sakit, sakit tapi tak ada dokumen di badan mereka.
1: Macam mana tu?
2: Macam mana kita nak kenal macam mana orang ni, siapa orang ni, sebagainya. Ataupun ada kes-kes jenayah yang orang tu tiba-tiba jumpa apa ni, mayat, siapa kita nak kenal pasti, dokumen. So kami di JPN akan datang turun untuk mengenal pasti identiti-identiti mereka ni. Macam mana kita kenal, kan? Tak ada cap jari, kan?
1: Cap jari, cap jari tu penting, kan?
2: Cap jari tu penting lah, kan? Kita pergi, kita semak cap jari tersebut, kan? Dan sekiranya warga negara, dah pastinya maklumat mereka ada di dalam database kita.
1: Okey.
2: Ha, melalui cap jari.
1: Okey.
2: Dan juga untuk kita punya pasukan keselamatan yang berkorban masa dan tenaga jauh daripada keluarga. Dia tak ada masa nak datang ke apa ni. Dan askar polis yang bertugas di perbatasan. So kita pergi kepada mereka.
1: Tak perlu risau, duduk je.
2: Duduk kita akan datang
1: di sempadan di perbatasan, okey.
2: Kita akan buatkan untuk mereka. Mudah. Tak payah mereka susah-susah.
1: Betul.
2: Kita selesaikan untuk mereka.
1: Cantik itu sisi aktif JPN sebenarnya. Bukan hanya duduk di belakang kaunter tapi turun padang juga bersama-sama. Okey, kembali dengan Hari Pendaftaran Negara peringkat belas ketuan ini, tuan. Okey, jadi apa yang dinantikan sebenarnya? Apa yang warga kota, warga KL ni akan dapat keistimewaan pada Hari Pendaftaran Negara ni, tuan? Kalau pergi ke JPN, apa yang pengisian yang mereka dapat? Dan sekaliguslah, tuan, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya, harapan tuan sempena Hari Pendaftaran Pendaftaran Negara yang ke-78 ni, silakan.
2: Baik, kan. Sebenarnya yang saya maklumkan tadi, panjang bulan Oktober ini ialah bulan pendaftaran negara. Jadi seluruh pejabat-pejabat Jabatan Pendaftaran Negara di seluruh negara, bukan saja di Kuala Lumpur saja, kan? Kan kita akan adakan pelbagai acara-acara untuk memastikan kemeriahan sambutan Hari Pendaftaran Negara ini. Dan pada tahun ini, sambutan Hari Pendaftaran Negara peringkat kebangsaan akan diadakan di selatan tanah air,
1: okay,
2: di Johor, kan? Tapi melihat ke hadapan ada pelbagai perkara yang kita nak, tapi yang terutamanya saya pasti bahawa orang ramai dia begitu teruja untuk mendapatkan kad mengenalan versi baru ni. Nasihat saya,
1: okay.
2: Nasihat saya,
1: okay, dengan betul-betul, ya.
2: Nasihat saya ialah kita semua tidak perlu tergesa-gesa, tergesa-gesa untuk menukarkan kad pengenalan yang sedia ada ini kepada kad pengenalan baru. Kenapa? Kerana kad pengenalan yang sebelum yang ada sekarang ni masih boleh berfungsi, tidak ada cacat celanya apa pun. Berfungsi seperti biasa.
1: Tidak ada apa-apa kata pemansuhan pun tak ada.
2: Tak ada apa-apa pemansuhan.
1: Okey.
2: Kan? Sekiranya kan kad pengenalan tersebut perlu diganti, rosak, hilang ataupun dah sampai umurnya tu, bolehlah.
1: Faham?
2: Ada waktu dan juga masa yang sesuai dengan individu tersebut.
1: Okay.
2: Tidak perlu berbobot dan tergesa-gesa.
1: Okay.
2: Kan? Rancang bila nak buat dan sebagainya, kita tetap terima. Siapa yang daftar akan tetap dapat yang baru.
1: Okay. Akan tetap dapat yang baru. Ibaratnya bila dipanggil seru untuk tukar.
2: Rasa dah tukar, oh dah tentu nak tukar ni. Okey,
1: okay, tukarlah.
2: Tak perlu berebut.
1: Jangan berebut. Jangan menyesatkan di kaunter-kaunter JPN seluruh negara lah.
2: Kami tetap datang di kaunter kami, kami tetap terima dan tetap akan proses, kan. Tapi kami mementingkan keselesaan pengunjung-pengunjung,
1: pengunjung,
2: kan. Kalau terlalu ramai dia jadi tak selesa, kan. Tapi apabila pemohon datang kepada kami, akan tetap kami uruskan sebaik mungkin.
1: Tahniah, syabas JPN. Dan Aduh, masa menceburui kita. Saya pun dah tersasul-sasul tadi. Saya rasa macam nak panjang lagi dengan tuan ni. Tapi okey, harapan untuk semua warga kota khasnya dari daripada tuan bagi pihak JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Silakan.
2: Okey, harapan saya ringkas saja kan, kepada semua warga kota terutamanya lah, kan, ialah supaya kita semua menghargai dan melindungi identiti diri kita sendiri.
1: Okay.
2: Jaga kita punya my card tu betul-betul. Kerana my card itu ialah membuktikan identiti dan siapa diri kita sendiri.
1: Baik.
2: Pelihara dan jaga sebaik mungkin.
1: Terima kasih.
2: Baik.
1: Terima kasih JPN. Terima kasih kita ucapkan kepada Pengarah Pendaftaran Negeri Tuan Syamsul Akmal bin Abdul Aziz, Pengarah Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang sudi menjadi tamu untuk Sembang KL di KLFM dan sembang tentang sambutan Hari Pendaftaran Negara HPN yang ke-78 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih kepada semua yang mengiringi Tuan Syamsul Akmal juga. Semoga JPN terus maju jaya yang hari-hari yang seterusnya, tahun yang ke-79, ke-80 seterusnya, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Amin.
2: Amin, amin.
1: Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada penerbit Wan Maria. Terima kasih anda teruskan kesetiaan bersama-sama kami di sini. KLFM, ini baru KL.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.

Ainah Abdul dengan Sadis membawakan kita pukul 3.35. KL macam masih lagi okey ya? Masih lagi. Oh, KL semua okey kan? Bayus, oh, Bayus bertahan katanya. Okey. Dan untuk peringatan Muslimin Muslimat, waktu asar kita di Ulas Kertuan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan masuk pada pukul 4.17 petang. Tinggal 40 minit saja lagi dari sekarang. Teruskan kesetiaan. Ada lagu daripada Six Sands. Kita ada Mark Ronson dan Amy Winehouse. Layan lagu ini Pretty Ugly. Nanti bersama-sama kami KLFM, ini baru KL.

Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. KLFM ini baru KL 353. Selamat datang semuanya. Habibti Iqmal Noor menampilkan Najla Zulaikha, cantik namanya. Putra Azwan akan bersama-sama dengan anda seketika nanti pukul 4 petang bersama KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan saya Riz mengundur diri buat seketika. Waktu konti kita jumpa lagi. Dan peringatan untuk muslimin muslimat, waktu solat fardu asar petang ini 4.17 minit petang. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Terus relax, tenang, dengar lagu-lagu di sini KLFM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

0: Bank KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.
1: Macam-macam yang menarik di KLFM ni. Jom like dan follow fanpage KLFM. Saya dah, korang dah ke belum? Saya Sufi, pilihan nombor satu saya tentunya KLFM. Piwit. Boleh.
2: KLFM 97.2.
3: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
4: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
5: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
4: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kolombo. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya, Puter Azwan. Petang ini untuk kenangan lalu, Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026. Dan terima kasih untuk rakan penyampai DJ Riz yang dapat temani anda 3 jam tadi menerusi nadi kota KL. Dan seperti biasa, bermula saat ini kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 yang akan temani petang anda hingga malam anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan anda juga berpeluang untuk kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Okay? Dan apapun untuk panduan kita bersama juga, muslim juga musliman, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.17 minit petang.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Belanjawan

Kelvin ini baru KL, lagu bersama Anastasi dengan kisah dongeng menghiburkan anda menerusi kenangan lalu. Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.46 minit petang waktu ini dan menghampiri pukul 5 kejap lagi. Macam biasa, kita nak singgah seketika ke section berita radio RTM untuk kita ikuti utama 5 petang sebelum kita kembali di jam yang kedua untuk artis legend KL. Siapa yang akan menghiasi petang anda, nantikan di jam yang seterusnya. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu X Factor, Tak Sanggup Untuk Anda di Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions. Starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kada Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi Tabi Urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Ini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Artist Legend KLKL.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, Kanan FM ni baru KL. Terima kasih terus bersama kami di Kanan FM. Dan pun pukul 5.33 minit petang. Selesai sudah untuk artis raja kita bersama Aris Ariwatan. Dan kita beralih pula untuk Biz On Air. Sambil-sambil anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda untuk segmen JTK, kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda itu hingga pukul 7 malam nanti. Okey? Tapi untuk waktu ini, jom kita nak bersama seorang lagi usahawan kita untuk Biz On Air, iaitu Puan Raja Norbai Zura, selaku pemilik untuk Sambal Ready To Eat. Jadi jom kita nak bersama beliau, nak tanya dulu bagaimana beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan sambal ini. Jom kita bersama Puan Raja Norbai Zura.
2: Saya memang minat memasak dan saya sendiri suka makan sambal yang pedas. Jadi satu hari itu saya terfikir, apa kata saya cuba buat bisnes sambal sendiri. Dan pada awalnya tu memang hentam je lah, cuba dulu sebab minat. Tapi alhamdulillah, bila orang mula suka dan ada permintaan, saya nampak bisnes sambal secabai ini memang ada potensi dan boleh dikembangkan. Jadi saya teruskan sampai sekarang.
3: Biz On Air.

0: Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, Tayangan Drama Adaptasi, Pasar Selera dan Jualan Rahmah serta Sesi Perkongsian dari Buku Kedapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Beef on Egg KLFM ini.

0: bicara mungkin berulang.
1: Bis on air KLFM, ini baru KL.
2: Ya, kan FM ni baru KL. Kita masih bersama untuk Biz on Air bersama dengan pengusaha sambal ready to eat, iaitu Puan Rajuno Baizura. Tapi sebelum kita kembali bersama dengan beliau, untuk anda yang memandu ada info trafik untuk anda ni, antaranya di LDP, trafik lakukan pelahan dari Puchong Perdana menuju ke Puchong Intan, dan juga dari Kerana Jaya menuju ke Bandar Utama, dan di Bandar Utama menuju ke Puchong Jaya. Jadi itu yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika ada lagi perkongsian untuk trafik, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali untuk Biz on Air nak bersama dengan Raja ataupun Puan Raja Nur Baizura mengenai sambal ready to eat. Beliau nak tanya juga bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan ini. Jom kita kembali bersama Puan Raja Nur Baizura.
3: Pada awalnya tu saya gunakan modal sendiri dan keuntungan daripada jualan untuk pusing semula modal dalam perniagaan. Saya juga cuba berjimat dan kembangkan perniagaan secara berperingkat mengikut kemampuan. Jadi bila jualan semakin meningkat, saya gunakan semula keuntungan untuk penambahan stok, peralatan dan meningkatkan pengeluaran. Jadi selepas perniagaan mula stabil, barulah saya mendapatkan bantuan dan sokongan daripada pihak kerajaan dan juga institusi kewangan untuk membantu mengembangkan perniagaan dengan lebih besar.
0: Ini baru KL.

0: Lagu persembahan JJ cukuplah sekali. Lagu permintaan Muhammad Rusli menghiburkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta, membawa kita ke pukul 5.52 minit petang waktu ini. Apa-apa, terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini. Dan untuk keputusan semasa perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat untuk Piala ASEAN 2026, Malaysia masih lagi terikat 0-0 dengan Vietnam waktu ini. Dan anda boleh saksikan perlawanan ini yang sedang disiarkan secara langsung di Sukan Plus RTM. Okay? Baik, jom kembali untuk Biz On Air. Kita kembali bersama dengan Puan Rajana Baizura untuk perniagaan sambal ready to eat beliau. Nak tanya juga apakah harapan beliau dan juga bagaimanakah cara untuk anda dapatkan sendiri sambal ready to eat ini. Jom kita kembali bersama Puan Raja Nur Baizura.
1: Jadi harapan saya, saya nak bila orang makan sambal so cabai, mereka rasa macam makan sambal yang dia buat sendiri di rumah. Saya nak orang jatuh cinta dengan rasa sambal so cabai ni. Dan paling seronok bila satu keluarga boleh makan bersama-sama dan menikmati sambal ni. Saya harap sambal so cabai terus berkembang. Dan kalau ada rezeki, saya nak sambal yang bermula daripada dapur rumah ni pergi lebih jauh dan dinikmati oleh lebih ramai orang. Bukan sahaja dekat Malaysia, tapi luar negara. Jadi untuk yang nak cuba sambal so cabai, boleh dapatkan secara atas talian online melalui e-shopee kami, iaitu Sambal So Cabai. Selain itu, produk kami juga boleh didapati di 3 cawangan AC Roshan Mart, iaitu di Jalan Kebun Kelang, Jakemo Kuala Lumpur dan juga di Tampoi Johor. Jadi pelanggan boleh pilih sama ada nak beli secara online atau datang terus ke cawangan AC Roshan berdekatan.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Ini baru KL.

0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Perasan tak bila berlaku kemalangan dekat atas jalan raya, tak kiralah langgar bumper sikit ke atau langgar teruk sikit ke, benda pertama yang orang buat mesti melompat daripada kereta, lepas tu mulalah bertegang leher tuduh siapa yang salah kan. Relax dulu. Hari ini saya nak kongsi 4 langkah penting yang anda wajib buat bila berlaku kemalangan supaya hak dan ganti rugi anda terjamin. Langkah pertama yang anda perlu lakukan adalah bertenang dulu dan kawal emosi. Berhentikan kenderaan anda ke tempat yang lebih selamat dan nyalakan hazard light. Jangan terus ajak bergaduh tepi jalan. Bahaya tau. Langkah kedua pula, yang ini paling penting dari sudut undang-undang, iaitu ambil gambar semua bukti-bukti yang ada. Zaman sekarang ni semua pakai smartphone kan? Jadi antara gambar yang perlu diambil adalah, pertama, gambar kedudukan kedua-dua kenderaan dari pelbagai sudut. Yang kedua, gambar nombor pendaftaran kenderaan yang terlibat. Dan yang ketiga, gambar kerosakan kenderaan anda dan kenderaan pihak satu lagi. Kalau anda mengalami kecederaan dan tak boleh nak ambil gambar,

0: boleh minta tolong orang awam untuk ambilkan gambar-gambar tadi. Kalau ada dashcam, terus save footage dashcam tu. Sebab gambar dan rakaman dashcam ni lah bukti yang paling kuat bila kes masuk mahkamah atau untuk urusan insurans nanti. Langkah yang ketiga, tukar maklumat dengan pihak satu lagi. Ambil nombor telefon, nama dan alamat pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir sekali, langkah keempat, buat laporan polis dalam tempoh 24 jam. Tak kisahlah kemalangan kecil atau kemalangan besar, report polis ni lah sebenarnya nyawa untuk apa-apa tuntutan insurans. Tapi kalau anda mengalami kecederaan dan perlu dihantar ke hospital terlebih dahulu, pergilah hospital dulu. Lepas discharge daripada hospital nanti, barulah pergi buat report polis. Dan satu lagi pesanan ikhlas daripada saya. Kalau ada individu yang tidak dikenali tiba-tiba muncul dan minta anda sign apa-apa dokumen berkaitan insurance claim, jangan sign apa-apa selagi anda tak faham atau belum berhubung dengan syarikat insurans anda sendiri atau dengan peguam yang bertauliah. Jaga diri, pandu cermat. Kalau ada apa-apa masalah undang-undang berkenaan kemalangan jalan raya, carilah peguam yang sah dan berdaftar.
1: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi bila dah sampai kat bawah eskalator tu, Epi, dia nak satu round lagi.
2: Dia nak main lagi.
1: Dia nak naik lagi.
2: Tapi okey lah, permainan yang tak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun, naik turun.
1: Naik turun. Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labu, kena make sure agak dan selamat lah. Yelah, tak tersepit,
2: nanti tersangkut kat situ, berangin je kan nanti kan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
4: Ya, baik, untuk Arena 972 nak kongsikan untuk anda, antaranya kiat olahraga para negara berpotensi membawa pulang lebih daripada 2 pingat emas yang disasarkan pada Temasya Sukan Para Asia 2020 yang bakal berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan keyakinan ini disuarakan oleh Ketua Kontijen Malaysia ke Temasya berkenaan, iaitu Tan Chee Kiong, yang percaya sasaran rasmi 2 emas, 4 perak dan juga 6 gangsa ditetapkan bersama oleh Majlis Paralimpik Malaysia dan juga Institut Sukan Negara mampu ditingkatkan. Dan selain pertimbangan kilauan emas, beliau juga meletakkan sandaran kepada 2 jaga utama negara di track dan juga padang, iaitu Dato' Abdul Latif Romli dan juga Muhammad Ziyad Zulkifli, untuk terus mencetuskan sensasi dengan memperbaharui rekod dunia.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027.

0: Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang kehidupan kita.
1: Ini Baru KL.

Bersama Nazira dengan Cinta Antara Benua, permintaan Muhammad Muhair yang membuka anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Baik, dan untuk anda, pesan semasa waktu ini untuk perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat Piala ASEAN 2026, pasukan Malaysia kini di depan mendahului pasukan Vietnam dengan 1-0. Okey, dan juga ini untuk perlawanan kita bersama muslim dengan muslimat. Untuk hari ini akan berkumpulan azam menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:06 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Layan KLFM Babe.

jelang pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang. Grandstand Belanjawan 2027, 9 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentu

Lagu persembahan orang di persimpangan dilema membawa ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026. Apa pun, terima kasih untuk tetap bersama kami. Lain-lain lagu terbaik, reta terbaik bermula pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi, raga penyampai Alif Aiman akan teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Nian-Nian KL bermula pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam. Ini saya Putra Azhar undurkan diri. Untuk anda terus kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

menjelang pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 9 Oktober, KLFM membawakan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Pra-Belanjawan 2027, 6 hingga 8 Oktober 2026, 2.30 petang hingga 3 petang.

Pasca Belanjawan 2027, 12 hingga 15 Oktober 2026, bermula 2.30 petang hingga 3 petang. Nantikan Sembang KL Khas Belanjawan 2027. Bukan sekadar angka, ini tentang

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang pantai dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Benzambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah naik. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah. Untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Yeah. Secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi baguslah. Lagi jimat saya. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantulah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

0: Baru KL.
1: I'm so fresh, man.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Aziz bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okey, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah, daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okey, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBuki tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda tu sangat membantulah.
2: Saya rasa Galan Rahman ni memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam, dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja, jadi kita nak benda tu diperluaskan.
2: Diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orang asli yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orang asli yang tidak berjayakan ini terlebih pada TBS.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chih Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

bercerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ayuh warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulisan 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulisan, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulisan 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

Ya, itu dia lagu daripada Masdo bertajuk Dinda telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 9.37 minit malam untuk Nyanyian KL dan juga Curahan Hati kalau lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik. Untuk pendengar-pendengar tercinta KLFM ini, anda masih lagi berpeluang untuk menyertai pencarian bakat dalam penerbit rancangan KLFM. Jadi anda mestilah berkelayakan dan juga memenuhi syarat-syarat permohonannya semesti kelayakan asas seperti berwarga negara Malaysia yang berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma dan juga ijazah dalam bidang penyiaran media kreatif, pemfileman dan juga reka bentuk, mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik, kreatif dan juga inovatif. Dan dari segi kepribadian pula, anda semestilah berpenampilan menarik, berkeyakinan tinggi dan juga boleh bekerja secara berpasukan. Jadi dokumen yang diperlukan, semestinya kita memerlukan resume anda dan juga video pendek sebagai penyampai radio maksimum 2 minit dan juga salinan sijil diploma dan juga ijazah. Jadi dokumen-dokumen ini nak hantar dekat mana pula Alif? Anda boleh pergi ke klfm@rtm.gov.my. Jadi kalau anda nak tengok info ini lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi KLFM seperti di Instagram kita ada KLFM97.2MHz dan juga di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Jadi dekat sana kita telah pinkan poster pencarian penerbit rancangan ini. Jadi cubalah bakat anda beramai-ramai, manalah tahu rezeki anda sebagai penerbit rancangan KLFM. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada daripada pendengar kita yang daripada Kajang ini bernama Nurul Hayati. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam. Saya nak dengarkan lagu daripada Chris Dayanti dan juga Melly Goslow bertajuk Cinta untuk malam ini. Jadi boleh, jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini. Jadi kepada anda kalau nak kirimkan lagu juga, boleh WhatsApp ke talian kami 013-3097-972.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rodi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Benzambi.
6: Rodi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah. Untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Ya, secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi baguslah, lagi jimat saya rasa. Bagi orang yang ulang alik perjalanan yang jauh, lagi banyak membantulah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Lagu permintaan pendengar kita yang bernama Kak Norizan ingin dengarkan lagu daripada AI bertajuk Bimbang Serumpun Kasih Terbuang telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.15 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman menemani anda untuk malam ini di Nian-Nian KL dan juga Curahan Hati KL FM sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik. Untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok 6 hari bulan Oktober 2026 bersamaan hari Selasa, mengikut jangka cuaca Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum mencatatkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi cuaca saya rasa macam biasalah kan. Pada macam petang tadi kita tengok hujan yang lebat. Jadi kepada anda semua, tapi tak apa, hujan-hujan ni pun sebenarnya mendatangkan banyak manfaat juga sebab kita sekarang dilanda dengan jerebu kan. Jadi jerebu ini pun sebenarnya tak baik untuk kita lah daripada segi kesihatan. Dan kalau kita tengok indeks semasa untuk IPU sekarang ini pun mencatat 134 untuk masa sekarang ini. Jadi ini antara indeks yang juga mencatatkan tak sihat untuk kita semua melakukan aktiviti di luar. Jadi kurangkanlah aktiviti anda. Dan kejap lagi kita try cari pula sedikit tips tentang dalam pemanduan hujan-hujan ke kan. Tapi sekejap lagi jom kita dengarkan dulu lagu pilihan pendengar kita yang bernama Mikael. Nama modern betul. Daripada Wangsa Maju. Assalamualaikum Alif. Saya nak dengarkan lagu daripada Aisyah Reno bertajuk Samudra. Tapi lagu ni macam tak cinta sangat lah. Okay, tak apa. Disebabkan Mikael, malam ni kita dengarkan lagu itu. Menurut saya, KFM, ini

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah untuk saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alih pergi kerja balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Kan? Secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi baguslah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.40 minit malam untuk Nian-Nian KL. Dan masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di segmen Curahan Hati Kak FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, tadi saya berkongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok. Sekitar Kuala Lumpur dijangkakan terjadinya hujan ribut petir di sekitar Kuala Lumpur esok daripada tengah hari hingga petang. Jadi dekat sini juga antara tips-tips yang saya boleh kongsikan, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon dan juga di kawasan lebuh raya. Jadi kepada anda semua, mungkin ada yang dah terlupa, ada yang jarang-jarang bawa kereta, ada yang masih ingat kan. Jadi kita berkongsilah benda ni bersama. Antaranya, perlahankanlah kenderaan anda, kurangkanlah kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Anda hendaklah nyalakan lampu utama supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu lain, dan kekalkan jarak selamat anda. Dan brek meningkat ketika jalan, kekalkan jarak selamat anda. Jarak brek meningkat ketika jalan basah, beri ruang dan lebih luas daripada biasa. Dan yang keempat, berhati-hati dengan permukaan basah dan elakkan membrek atau membelok secara mengejut. Dan yang terakhir, jangan berhenti di bahu jalan. Jadi kepada anda, kalau memandu tu, tengoklah keadaan kan. Lagi-lagi bila hujan ni, bila hujan terlalu lebat, kadang-kadang kita dah buka lah kita punya wiper, kita dah buka lampu segala-galanya, tapi untuk penglihatan kita tu masih lagi terganggu. Dan kalau anda mempunyai masalah penglihatan waktu hujan, anda juga bolehlah berhentikan kenderaan anda di tempat yang bersesuaian. Janganlah macam tips yang terakhir ni, jangan berhenti di bahu jalan. Okey, jagalah keselamatan anda semasa memandu, dan sama-samalah kita memberi manfaat kepada orang lain juga. Okey, jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini. Kita ada pendengar kita yang bernama Riana. Riana ingin dengarkan lagu daripada Leodra bertajuk Pesan Terakhir. Mungkin Riana ini adalah Gen Z kan, sebab lagu-lagu ni adalah lagu-lagu Gen Z. Musik FM ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

Ya, kalau hari ini baru ke asal malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.06 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada New Boys bertajuk Meraung, telah menghiburkan kita pada malam ini di Nanyan KL dan juga Curahan Hati KL. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan menemani anda, menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, seperti biasa untuk waktu sekarang ini, dengan muzik latar ini, kita adalah curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada pendengar kita yang pertama bernama Wati. Jadi Wati ingin luahkan kata-katanya, kau menjadi vitamin manis dan pemenang ketika hati sedang kalut. Cukuplah senyuman kau yang manis menyembuhkan segala luka di hati. Setiap kali kau muncul, hilang segala penat. Setiap kali kau tegur, hilang segala kesedihan di hati. Kaulah manis yang takkan pernah aku jemu, dan kau juga tenaga yang aku perlukan setiap hari. Jadi itulah pendengar kita yang bernama Wati dan ingin dengarkan lagu daripada Elit bertajuk Manisnya Senyumanmu. Jadi lagu dan juga curahan hatinya samalah kan. Jadi kita akan pergi ke curahan hati yang kedua daripada dengar kita yang bernama Khalida. Jadi Khalida ingin luahkan kata-katanya, seperti bunga matahari mengejar cahaya, hatiku pun mencari arahmu sentiasa. Kemana kau pergi, kemana kau tuju, ikut aku, takkan jauh darimu. Dan tak perlu banyak bunga lain, cukup satu cahayamu, terang jiwaku. Tetap menghadapmu, tak berubah dengan arah, selagi ada sinarmu, di sini ku mekar. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Khalida. Jadi Khalida ingin dengarkan lagu daripada Amo bertajuk Matahari. Jadi jom kita dengarkan sama-sama menuju KL FM. Ini baru KL.

Ya, kelas FM ini baru ke al. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita tepat pada pukul 11.30 minit malam untuk malam ini di Nian-Nian KL dan juga Curan Hati kelas FM. Anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, di ruangan malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, saya juga sering mengulang-ulangkan kita, iaitu aplikasi RTM Klik, iaitu aplikasi yang anda boleh muat turun di dalam telefon pintar anda. Jadi dengan aplikasi ini anda boleh dengarkan kami melalui KFM ini di mana jua anda berada, dengan syaratnya ya, telefon pintar anda tu mestilah kena ada internet kan. Oh, kalau tak ada internet macam mana nak dengar? Jadi kalau anda ni ada yang nak keluar ke luar negeri, nak pergi outstation, anda boleh gunakan aplikasi RTM Klik ini. Okay, baik, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati yang terakhir untuk malam ini. Kita ada pendengar kita yang bernama Farzana. Jadi Farzana ingin meluahkan kata-katanya, iaitu di laut nama yang berlalu, hanya satu yang takkan pernah pudar. Satu nama yang ku sebut dalam senyap, yang ku simpan rapi di sudut paling dalam, bukan kerana tiada yang lain, tetapi kerana tiada yang sepertimu. Satu nama yang tetap di hati, tak diganti, tak dilupakan dan juga tak berubah. Masa boleh berlalu, orang boleh pergi datang, tapi namamu tertulis kekal, terukir suci di sini, di hati ini selamanya. Satu nama, satu hati, satu pilihan, dan itu selamanya engkau. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farzana yang mengirimkan curahan hati yang terakhir. Dan Farzana ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Menamakanmu Cinta. Jadi jom sama-sama kita mendengarkan lagu ini. Menurut Sikap FM, ini Baru Kiam.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi bila dah sampai kat bawah eskalator tu, Epi, dia nak satu round lagi.
2: Dia nak main lagi. Tapi okey lah, permainan yang tak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun, naik turun.
1: Naik turun. Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labu, kena make sure dalam keadaan selamat lah. Yelah, tak sepit.
2: Nanti tersangkut kat situ, berangin je kan nanti kan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Orang KL kena dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.
2: RNR KL.

ni Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Hai, saya Bob Yusof.
1: Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini?
0: Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa.
1: Tak dapat aku lindungi perasaan.
0: Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa. Alahai manisnya lawannya.
0: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Hai, anda pengusaha makanan sediaan di rumah? Adakah anda perlukan promosi besar-besaran untuk meningkatkan penjualan produk makanan anda? Adakah anda perlukan pengiktirafan dari pihak berwajib berkenaan produk makanan yang anda sediakan dari rumah? Ini adalah peluang keemasan untuk anda. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan ada menawarkan skim penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah, home-based food, kepada semua pengusaha makanan yang menyediakan perniagaan dari rumah. Penyenaraian ini percuma sahaja. Anda akan dapat satu logo khas dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk diletakkan di label produk makanan anda. Sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan Malaysia di www.fsq.moh.gov.my. Pesanan keselamatan makanan ini dibawakan khas oleh saya, Shoba Maniam, Pegawai Teknologi Makanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: KL FM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Okey.
3: Alah bingai lagi. Hidup ini nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya pahlawan dia. Si orang pijak kepala. Penat pandang ini.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Niza, cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habislah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habislah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shoppinglah juga. Jangan terlalu ralik dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Pagi ini Epi, Syafiq dan juga Kulin kembali temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang sedang memandu pagi ini. Berhati-hati di jalan raya. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.52 pagi, syuruk 6.58 pagi, zuhur 1.04 tengah hari, asar 4.17 petang, maghrib 7.05 malam dan isyak 8.14 malam.
0: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga anda dapat melakukan ataupun menunaikan tanggungjawab anda pada awal waktunya. Satu hari satu kata. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar yang belum ada sampai lupa menghargai yang sudah dimiliki. Cukup bukan bermakna berhenti berusaha, tetapi belajar bersyukur dengan apa yang ada.
1: Ya, betul. Dan insyaAllah kalau kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, walaupun benda itu kecil, tetap memberi manfaat dan nikmat untuk diri.
0: Okey, yang memandu dari pagi nak menuju ke Sedang, ada dua lorong ditutup pada pagi ini. Saya harapkan anda dapat merancangkan merancang perjalanan anda dan dapat selamat sampai ke destinasi anda. Ini lagu daripada drama band dengan tajuk lagunya Drama. Terus layan
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajay Kami Ahmad. Saya daripada Etatulia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga gula dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil boleh dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 1 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Dapat voucher 1 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 kah, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk belanjawan 2027.

0: Ya, itu dia Ekspedisi dengan tajuk lagunya Semangat Yang Hilang. Semoga pagi ini semangat anda tak hilang. Teruslah kekal bersama kami di Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan semoga anda tibulah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan untuk anda dan dapat meningkatkan kembali semangat anda. Dan pastinya 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada 3 video tular yang telah pun kami muat naik di Facebook KLFM Ini Baru KL.
0: Ya, video tular yang pertama berkenaan waktu bercinta pujuk bakal isteri. Lepas je berkahwin ada anak, pujuk anak perempuan pula. Macam-macam
1: itulah
0: lah.
1: Itulah ya, tugas orang lelaki asyik kena pujuk aja. Dan juga kita ada cerita bila tak nak bawa merajuk. Bila tak nak bawa merentan. Tapi bila dah pergi takut pula.
0: Ya, ini anak-anak ni memang macam-macam lah kerenahnya kan. Dan video tular kita yang ketiga berkenaan dengan seorang adik ni kehilangan ayahnya. Dan sangat-sangat sayulah bila dia minta Pak Long dia ke
1: Pak Lang dia
0: ni kan, minta untuk jadi ayah
1: dia. Alang boleh jadi abah Hakil tak?
0: Sedihnya kan. Baik, itu dia menerusi Rentak Pagi KL. Anda boleh tonton video yang tular tu di Facebook KLFM dan tinggalkan komen-komen anda. Sementara saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
1: Okey, yang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersiap, yang sedang menepek-nepek mukanya dengan bedak yang sangat tebang, selamat bersiap. Ya, ada juga kita nak terus berhibur dengan lagu ini
0: Sufian Suhaimi dengan tajuk lagunya Harus Aku.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya, membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin.
6: Zazimin. Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah naik. Kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah. Untuk ulang alik pergi kerja, balik kerja kan.
4: Kegunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat. Yeah. Secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantulah bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu, lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.
7: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
8: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
9: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
10: Lights, camera, action.
11: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL. Lights, camera, action.
12: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini Baru KL.
13: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Farouk KL.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru benar.

0: Baik, betul lagi untuk anda yang sedang memandu trafik pelahar di lokasi berikut, di UPM ke KTM Serdang ke Plaza Tomans Utara, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga sesak dari Istana Link ke Jalan Istana, dan di Lebuh Raya Kesas trafik pelahan arah timur dari Kewajipan Susur ke Subang arah barat, dan juga trafik sepanjang Lebuh Raya Kesas agak sesak juga pada waktu ini, dan juga di Lebuh Raya LDP trafik pelahan arah utara Pucuk Utama ke Pucuk Intan dari Tol PJ GS ke tol ataupun ke Jabatan Kabel, padu cermat jiwa selamat. Dan itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini.
1: 0133 097 972. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan, boleh je WhatsApp kami. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL, dan pertemuan kita pada hari ini 6 Oktober 2026 bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq. Yep. Dan ya, hari ini sebenarnya banyak je info-info yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan lagi satu, kita dah pun muat naik video yang tular di Facebook KL FM.
0: Okey, baik, sebelum kita nak bercerita mengenai yang tular ni, awak pernah dengar ubat gegat?
1: Pernah?
0: Dengar, ubat gegat untuk apa?
1: Ubat gegat untuk membunuh lipas, serangga yang kecil-kecil itulah. Tapi waktu saya belajar dulu kan, saya betul-betul tak tahu ubat gegat tu apa.
0: Oh, ingatkan gula-gula.
1: Saya baru baru pertama kali masuk asrama yang orang kata agak dalam lah. Lepas tu, kawan saya bawa lah satu plastik ni. Dia berwarna-warni, bulat-bulat. Jadi saya ingat, weh, ni gula-gula apa weh? Lepas tu dia kata, bukalah bau. Lepas tu saya bukalah bau. Nak makan boleh? Ni bukan gula-gula, Kulin. Ni ubat gegat.
0: Dia ubat gegat.
1: Ubat gegat ni untuk apa? Untuk bunuh lipas. Kalau tak, mulut saya dah berbuih dah kat situ.
0: Nasib baik awak baca selamat. Tapi sebenarnya ubat gegat ni sebenarnya bukan untuk bunuh lipas.
1: Kenapa?
0: Kalau lipas dekat ubat gegat tu, dia boleh siap berdari dekat sebelah ubat gegat. Ubat gegat ni sebenarnya asal dia dibuat untuk membunuh ada satu serangga ni namanya ulat buku.
1: Ulat buku?
0: Dulu-dulu, zaman-zaman dulu kan buku kan penting. Lepas tu ada ulat ni yang memakan kandungan buku tu lah. Okay. Dan ulat tu adalah gegat. Sebab tu namanya ubat gegat, bukan ubat lipas.
1: Jadi kenapa saya selalu nampak ubat gegat ni diletakkan di dalam bilik air, di saluran-saluran air.
0: Sebab yang orang salah faham. Orang salah faham, ingat ubat gegat untuk lipas. Sebenarnya ada semburan aerosol untuk lipas. Dan juga lipas ni, untuk semburan aerosol dia kena tukar setiap bulan. Sebab dia akan imun dengan aerosol tu. Dia akan imun. Dia ada kebolehan tu.
1: Macam mana ni? Takkan kita nak ketuk pula.
0: Kalau boleh, kita setiap bulan kena tukar lah.
1: Okey,
0: itu antara info menarik yang dapat kami kongsikan lah untuk ubat gegat ataupun dah lipas ni. Sebab itulah kalau kita tengok kat rumah, lipas tu makin membiak.
1: Kita salah ubat ubatnya. Walaupun letak ubat gegat, pastikan anda beri ubat yang betul-betul untuk menjaga kawasan rumah, kebersihan kawasan rumah. Dan kepada anda semua, apa kata singgah ke Facebook Live KL FM, sebab kami ada live di Facebook Live KL FM. Dan 3 buah video tular dah pun dimuat naik. Tinggalkan komen anda sebentar saja.

0: Manila dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: Cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
3: Saya Suhaila binti Osman.
4: Saya Hafiz Rizwan.
5: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
6: Saya Surani Nayan.
7: Saya Azmal Linsul Ismail.
2: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
3: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah. Daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MyCara ataupun MyBugi tu lah.
4: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
5: Saya menerima bantuan MySara dari Bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
6: Saya rasa Galan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
7: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
2: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
3: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
4: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ini akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
5: Kita boleh memperluaskanlah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja, jadi kita nak benda tu diperluaskan.
6: Diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
7: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya kali ini terlebih pada TBS.
2: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: Apa yang tular?
1: Ya, itu dah bunga. Nak buat mencena. Nak buat mencena kalau kita punya anak merajuk lelaki ni. Sebelum dia nak berkahwin, dia pujuk bakal isteri. Lepas berkahwin, ada anak perempuan, kena pujuk pula anak perempuan.
2: Dia kalau dengan anak perempuan, dia budak sikit. Sebab anak tu mungkin hormat pada bapanya. Kalau dengan isterinya, susah sikit.
1: Ya.
2: Sebab isterinya mungkin kata, awak pun walaupun suami saya, awak kena hormat saya juga.
1: Macam tu. Tapi saya ada baca kat threads tau. Ada satu threads ni, dia kata kalau nak tahu apa samaan anak dengan wanita, isteri lah ketika merajuk, cuba pakaikan anak tu baju.
2: Pakaikan baju?
1: Kalau kita pakaikan anak baju, dia punya berlari, dia punya ke sana ke sini tu, susah nak tangkap kan. Macam tu jugalah kalau isteri merajuk, kata dia.
2: Oh yalah, kalau isteri merajuk, orang cakap peluk lah dia. Ingat senang nak peluk. Macam dia tau, nak peluk biawak yang sedang meronta-ronta tau. Ingat senang ke?
1: Menakutkan ya statement tu. Baik, sekarang ini kita nak pastikan komen-komen daripada anda semua menerusi video yang tular tersebut. Kita ada Fear, katanya lelaki ni dari kecil sampai ke tua kalau tak mengusik memang tak sah.
2: Memanglah suka bergurau. Saya tak pernah usik-usik awak, tak pernah kan?
1: Tak.
2: Saya baik. Okey, daripada Izzah Haziq katanya, jangan risau para ibu kalau suami dirampas anak perempuan, itu buktinya dia ayah penyayang. Anak yang rapat dengan ayah lebih pandai jaga diri dan susah terima lelaki lain kerana ayahnya cinta pertama mereka.
1: Betul, saya setuju. Dan ada juga daripada Mozek katanya, lepas tu mak dia tengok, mak dia pula jealous. Bapak dia pun pujuk mak dia. Anak tu tengok jealous, majuk lagi. Sampai ke sudah begitulah kisah cinta bapak tersebut.
2: Ada juga Bai Bay katanya, suami saya sebelum ini tak pernah kena darah tinggi. Sejak-sejak ada anak dara dua orang, seminggu sekali migraine, dua-dua anak merajuk.
1: Parah ni.
2: Yalah, dekat rumah dah ada singa. Lepas tu anak pula perempuan dua orang.
1: Betapa halah bang. Dan ada juga daripada Nurul, saya selalu cakap ini semua balasan kepada suami sebab banyak buat salah dekat wanita. Sebab tu dapat anak perempuan yang pantang 10 minit mesti merajuk. Kadang-kadang tiba-tiba merajuk.
2: Apa nama suami selalu buat salah kat wanita? Wanita pernah buat salah kat suami?
1: Kak, wanita yang mana tu kak?
2: Kalau perempuan, kalau dia nak minta maaf, kalau lelaki kalau minta maaf, dia akan straight to the point. Okey, saya minta maaf. Kalau perempuan, orang nak pergi ke minta maaf tu, dia punya jalan berliku-liku tau.
1: Betul-betul. Tapi awak yang salah, awak yang mulakan.
2: Lepas tu dia cek pasal lagi. Lepas tu minta maaf, dia cek pasal lagi.
1: Itu orang kata suasana.
2: Suasana
1: dalam hubungan lah.
2: Patutlah migraine abang tadi tu ya. Daripada Alif katanya, mesti mengajuk ikut pegangai mak. Mana lah tak tumpahnya kuah kalau tidak kena nasi ya.
1: Betul-betul. Tapi tak apalah, dapat ayah yang sentiasa mengusik, yang sentiasa memujuk, itu antara salah satu rezeki juga sebenarnya.
2: Yalah, dia keharmonian juga keseronokan dalam rumah tangga lah.
1: Betul. Baik, itu dia video tular kita yang pertama. Kita nak pergi ke video tular yang kedua, berkenaan dengan adik-adik ni. Beria-ia ajak mak dia nak pergi tengok dinosaur. Bila mak dia bawa, menjerit-jerit anak-anak dia ni. Yelah, takut.
2: Jangan makan mak saya, jangan makan mak saya.
1: Dapat pula mak jenis yang mengusik pula. Memang tak apa, biarkan mak masuk dalam mulut dinosaur.
2: Biarlah. Apa nama, batu belah batu bertangkut telan mak. Biarlah.
1: Tapi kita bila tengok anak-anak ni kan, kesian pula kan dekat mereka. Apa yang mereka takut sangat tu?
2: Okey, selepas ni kami akan bacakan komentar anda. Lain terus lagu ini
1: Wani Khairi dengan tajuk lagunya Pulang.
2: Letak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, Zizi Kibada dan juga Kak Lina Pompom. Ada juga Faizal Tahir dengan lagunya Apa Kepit? Apa dia cakap tadi? Apa Kepit?
2: Kepit tu bila kita bersuara kepit. Kita boleh je buat suara biasa kan? Kita
1: biasa.
2: Tapi bila jumpa orang yang kita suka ke apakah kita macam...
1: suara kepit lah.
2: Kenapa? Okay. Macam malu-malu gitu. Itulah kepit.
1: Macam ada anak kita ni lah. Suaranya kepit-kepit punya jerit. Tengok amak je nak ditelan dinosaur.
2: Itulah, mak dia pun mengusik. Dan sebenarnya anak-anak ni yang excited nak pergi tengok dinosaur. Bila dibawa, isteria.
1: Dan juga saya ingat juga zaman kecil-kecil dulu pergi zoo Melaka masa tu. Masa tu saya kan ada kedai makanan segera ni, dia ada dia punya maskot yang badut tu. Yang tu saya takut masa kecil-kecil dulu lah.
2: Kenapa?
1: Tak tahu, dia nampak macam menakutkan.
2: Saya waktu kecil dulu saya teringin nak tengok anak gajah.
1: Tengok anak gajah?
2: Saya memang suka tengok gajah tau. Tapi bila saya pergi je ke tempat gajah tu, rupanya anak gajah tu, walaupun kita nampak baby gajah dekat dalam telefon tu macam kecil comel kan, bila saya berdiri sebelah dia, wow, dia besar. Dia besar, saya besar lagi dia.
1: Tapi sebenarnya anak gajah ni comel tau. Dia punya tu macam-macam macam kucing, tapi dia lupa dia gajah. Itu yang masalah dia.
2: Tapi itulah, saya ada cita-cita.
1: Cita-cita
2: sampai
1: apa?
2: Sampai sekarang ni saya ada cita-cita saya nak dokong anak gajah. Tapi dokong anak gajah ni dia besar betul, tapi comel, tak boleh lah, saya geram.
1: Tak apalah, biar saya dukung awak lah, okay?
2: Takutlah kita. Itu menakutkan. Baik, sekarang ni kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua.
1: Okay.
2: Menerusi video yang kedua. Ini dah daripada Rais. Katanya, ini mana ada dinosaur makan dinosaur, dek?
1: Yalah, maknya pun dinosaur. Dan juga ada daripada Maisara. Masuk kalah kepala dalam mulut dinosaur pula, ibu. Terhiburlah aku tengok dua beradik ni.
2: Ya, ada juga daripada besi karat, katanya yang tu tak garang dek, yang adik tarik tu lagi garang, rasanya salah tarik tu.
1: Betul lah tu. Daripada K-On, katanya zaman dulu mak merajuk pergi masuk batu belah batu bertangkup, mak moden kalau merajuk pi masuk mulut dan nesor.
2: Dan ada juga daripada Farah Muah, katanya ni kalau nenek dia tengok, habislah ibu kena bebel 44 hari 44 malam.
1: Yelah, ini kalau aku pergi ni dua-dua sakit ni. Nenek cakap lah, okay? Baik, selesai untuk video tu lah yang kedua. Tahu tak dulu kita ada zaman 70-an 80-an kita ada satu taman tema. Ada dinosaur kat taman tema.
2: Ke? Apa nama taman tema tu?
1: Mimalen.
2: Mimalen. Sekarang ni memang dah terbiar, memang jadi paranormal orang kata.
1: Paranormal lah. Dan saya pun tak sempat pergi. Orang cakap itu antara taman tema pertama dekat Malaysia lah.
2: Dan salah satu tempat yang saya pernah tengok banyak dinosaur kan, kat Maki Kanopi. Dekat situ memang sesuai lah untuk bawa anak-anak. Kalau saya rasa, kalau ibu dia bawa adik-adik ni pergi sana, lagi histeria.
1: Lagi histeria
2: Ya, bergerak-gerak. Yang dibawa tu tak bergerak. Patung pun dah menjerit macam tu. Apatah lagi kalau bergerak kiri kanan-kiri kanan.
1: Cukup lah dinosaur kat rumah tu kan. Itu pun tak terlayan dinosaur yang garang tu kan. Okey, selesai untuk video tulai yang kedua. Kita nak ke video tulai yang ketiga. Ini agak sedih sikit. Adik ni baru kehilangan ayahnya. Dekat tanah perkuburan tu, adik dia tanya kepada Pak Lang dia lah. Pak Lang, lepas ni boleh tak Pak Lang jadi abah saya?
2: Saya baca dan saya dengar komen daripada video ni semua kan. Saya rasa macam tersentuh hati. Tu rasa macam tiba-tiba berkabus lah saya punya telefon ni.
1: Awak murah berkabus.
2: Menangis.
1: Okay. Jadi lepas ni kami akan bacakan komentar anda. Layan terus lagu ini,
2: lagu Aizam Amdan dengan tajuk lagunya Pergi.
1: Ya, orang tak pergi KL.
2: Ini baru KL.